0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, kayaknya musim karnaval parade udah berlalu ya. Tapi di postingan masih banyak tuh yang enggak tahu acara apa gitu ya, pakai sound horek. Entah itu hajatan atau apapun itu, atau mungkin kamu yang anak-anak medsos aktif gitu ya, ngikutin perkembangan informasi, ada konten yang ini teman Pro 2 cukup viral begitu ya, ada sebuah acara, pokoknya keramaian kondangan atau acara apa begitu ya, dimana di situ ada peristiwa yang kurang menyenangkan, atau lebih tepatnya sih ini kabar duka juga begitu ya. Ada

pokoknya pas ada keramaian begitu ya, tiba-tiba diseruduk begitu ya, entah itu truk atau apa nih teman Pro 2, diduganya itu semacam kayak sonhorok begitu ya yang memakan korban. Nah, informasi seputar adanya korban akibat sonhorok ini teman Pro 2 cukup ramai, dan ini ternyata sudah sampai di tingkat kementerian begitu ya, di mana Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian mempertimbangkan penerbitan peraturan setingkat menteri bahkan untuk mengatur penggunaan sonhorok termasuk batas tingkat suara atau desibel yang diperbolehkan. Rencana tersebut masih akan dikaji ya melalui rapat lintas instansi termasuk Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Digital serta Polri. Tito menilai pengeras suara dengan tingkat desibel tertentu yang berpotensi mengganggu kesehatan perlu dibatasi dan bahkan dilarang begitu ya. Kajian itu muncul di tengah polemik sonhorok di Jawa Timur setelah bahkan teman Pro 2, 3 warga dilaporkan meninggal dalam rangkaian kegiatan sonhorok selama Agustus 2026. Dan mengutip dari rri.co.id, teman Pro 2, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa juga mengatakan bahwa pemerintah ini terus mengamati setiap ekspresi budaya yang berkembang di masyarakat setempat serta melihat dampak budaya yang bisa dikembangkan ya, serta hal-hal yang perlu dipastikan keamanannya secara menyeluruh teman Pro 2. Pernyataan itu disampaikan saat merespon kabar mengenai dugaan 3 korban meninggal akibat penggunaan sonhorok ya, bahwa dampak yang berkaitan dengan korban jiwa, Kementerian Kebudayaan ini akan menelaah kembali persoalan tersebut lebih teliti lagi dan sudah sedang digodok begitu ya. Peraturan, bahkan ini peraturan setingkat kementerian teman Pro 2 yang bakal mengatur nantinya ya tentang sonhorok. Oke deh teman Pro 2, semoga ekspresi budaya apapun itu tetap ya mempertimbangkan keamanan, keselamatan entah itu pelaku budayanya ataupun masyarakat yang terdampak.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya, bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

truck. Who am I to judge? 'Cause I still wanna. Now she.

Teman Pro 2 Rose Blackpink merilis single terbaru New Trick ya. Kemarin Teman Pro 2 secara global yang lagu tersebut membawa energi garage punk dengan pesan tentang menghadapi kesulitan dan kembali melangkah menggunakan caranya sendiri. New Trick menjadi rilisan solo terbaru Rose setelah album debutnya bertajuk Rose yang dirilis pada Desember 2024 Teman Pro 2. Dan dalam karya terbaru ini, dia menghadirkan pendekatan musik yang lebih cerah dibandingkan nuansa emosional yang sebelumnya dominan. Rose mengungkapkan lagu tersebut ditulis bersama Amy Allen ya, beberapa waktu setelah menghadiri Met Gala, yang menurutnya proses penulisannya berlangsung ketika dirinya merasa tidak lagi ingin membuat lagu-lagu sedih. Alih-alih berfokus pada kesedihan akibat hubungan, New Trick mengangkat gagasan bangkit menghadapi luka emosional. Makna tersebut digambarkan melalui sikap lebih berani dalam menghadapi pengalaman buruk dan kembali melanjutkan kehidupan. Sementara dari sisi musikalitas, lagu ini memadukan vokal khas Rose dengan karakter garage punk yang energik dan terdengar ya sedikit kasar begitu Teman Pro 2. Cuman memang begitu ya, keterlibatan Amy Allen dan juga Andrew Wells ini membawa warna berbeda di lagu tersebut. Video musiknya sudah ada ya, disutradarai Dave Meyers, Teman Pro 2 yang sebelumnya mengharap video musik Blackpink berjudul Jam ya. Sementara seluruh proses pengambilan gambar video musik dilakukan menggunakan iPhone 18 Pro melalui iPhone Teman Pro 2 atau menggunakan handphone begitu ya. Tapi ya iPhone 18 Pro Teman Pro 2 ya. Konsep visualnya menghadirkan berkaitan playful, bernuansa nostalgia gitu, sejalan dengan energi lagu yang lebih ringan, di mana New Trick ini menjadi bagian dari perjalanan ya menuju era musik baru Rose yang tengah menyiapkan album keduanya.

0: Oke. Udah jalan, udah kenyang. Makasih ya, Yang, malam mingguannya.
1: Mau kemana lagi kita, Yang?
0: Udah malam, pulang aja yuk.
1: Ah, masih jam segini juga. Malam minggu nih, mampir kos dulu atau ke...
0: Jewer ya.
1: Aduh, canda, Yang. Ampun.
2: Cintai orangnya, cintai juga masa depannya dong.

menjadi bagian dari penampilan tim Indonesia dalam defile opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026. Motif Georgia Batak dan sentuhan budaya Bali hadir melalui busana yang dikenakan para perwakilan Indonesia. Sekitar 50 atlet akan mengenakan jersey resmi bermotif Georgia saat mengikuti defile di Paloma Mitsuho Stadium. Hari ini teman Pro 2 di mana motif ini melambangkan kekuatan, perlindungan, kebanggaan, persatuan dan ketangguhan. Atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi akan menjadi flag bearer dengan mengenakan busana bernuansa budaya Bali. Sementara itu, karateka Daniel Hutapea membawa bendera merah putih dengan busana khas Batak Toba. Daniel juga mengaku bangga ya mengenakan busana yang menampilkan unsur budaya Batak dalam defile pembukaan Asian Games Teman Pro 2 yang menurutnya kesempatan tersebut menjadi pengalaman luar biasa di luar ekspektasinya sebagai atlet pada Asian Games pertama baginya. Selain Georgia dan budaya Bali, unsur ulos juga turut hadir ya dalam sejumlah busana kontingen Indonesia. Koleksi tersebut merupakan kolaborasi Gia Fashion Studio bersama Sarinah dengan tema Harmony in Diversity. Motif Georgia juga digunakan ya pada aparel NOC Indonesia Teman Pro 2, tim Shift the Mission serta kebaya Georgia berbahan ulos asli. Perpaduan Georgia, ulos dan budaya Bali menjadi representasi keberagaman Indonesia di panggung Asia. Dan kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya memperkenalkan identitas Indonesia melalui budaya, wastra dan kreativitas anak bangsa. Dengan budaya yang kental di busana dalam defile Teman Pro 2, tim Indonesia membawa kekayaan budaya Nusantara bersamaan dengan perjuangan para atlet.

0: kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Lo, kan tadi kakak sudah beli roti.
1: Kalau permen,
0: lain waktu ya.
1: Ya udah, SSM aja deh.
0: Lain waktu ya.
1: Kok nggak boleh semua?
0: Nanti ya, uangnya disimpan dulu. Kita nabung. Kakak nggak boleh boros ya. Kalau tadi sudah beli roti, permen, es krim, sama coklatnya lain waktu.
1: Ya udah, kakak nabung dulu deh. Kalau sudah banyak, kakak mau beli semua.
0: Nah gitu dong, anak mami pinter ya. Harus banyak nabung, biar nanti dapat untung.

Teman Pro 2, kalau ngomongin tentang opening ceremony ya Asian Games di Jepang, atlet basket Dewa Ayu Made Sriarta Kusuma Dewi dan karateka Daniel Hutapea dipercaya membawa bendera merah putih atau flag bearer ya. Kedua wakil tersebut memimpin defile tim Indonesia pada opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026 hari ini, teman Pro 2. Upacara pembukaan Asian Games 2026 akan berlangsung di Paloma Misuho Stadium Nagoya, Jepang, teman Pro 2, di mana momen tersebut sekaligus menandai dimulainya Asian Games ke-20 yang berlangsung hingga 4 Oktober. Bagi Dewa Ayu, penunjukan tersebut menjadi kehormatan yang tidak pernah dia bayangkan sebelumnya, di mana atlet basket 5-on-5 itu mengaku bangga dan terharu ketika menerima kabar dipercaya menjadi flag bearer. Dewa Ayu merupakan bagian dari tim basket putih Indonesia yang meraih medali emas pada SEA Games Thailand 2025, teman Pro 2, dan dia berharap tugas sebagai pembawa bendera dapat menjadi energi tambahan baginya dan seluruh kontingen Indonesia. Pada upacara pembukaan, Dewa Ayu akan mengenakan busana dengan sentuhan budaya Bali, daerah asalnya, teman Pro 2. Sementara Daniel Hutapea juga akan mengenakan busana khas Batak Toba, teman Pro 2, yang menjadi bagian dari aparel tim Indonesia. Keren, kita akan menunjukkan keberagaman budaya Indonesia sekali lagi di panggung multi-event olahraga internasional, teman Pro 2, biar dunia tahu. Nggak akan kehabisan ya, kehabisan ide, kehabisan budaya-budaya yang ditampilkan di acara-acara multi-event internasional, teman Pro 2, kali ini di opening ceremony Asian Games Aichi Nagoya 2026.

Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.

0: Kan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lo cukup klik rri.co.id. Di situ lo juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu. Pada selamat pagi teman Pro 2, masih kebersamaan kita ya di weekend ini, di hari Sabtu yang bisa jadi kamu isi hari ini dengan di rumah saja. Wah, kalau di rumah saja, iya teman Pro 2 ya, karena sudah di pertengahan bulan menuju ke akhir bulan, yang walaupun akhir bulannya kayaknya masih terlalu dini teman Pro 2, tapi gimana dong ya. Tapi bisa jadi teman Pro 2 kamu memang lagi pengen di rumah aja beberes rumah kamu gitu ya, lagi berbaik hati untuk merapikan kamar kos atau kamar kamu nih teman Pro 2. By the way gitu ya, barang-barang bekas kamu selalu berakhir di tempat sampah atau mungkin di tempat lain, aku mau tahu itu teman Pro 2 ya. Karena sekarang ini marak yang namanya decluttering ya, terus thrifting, upcycling, sampai gerakan bertukar barang. Apakah itu semua? Katanya sayang kalau dibuang.

0: Sudah tahu belum kalau Indonesia masuk pada urutan pertama sebagai negara dengan masjid terbanyak di dunia? Bahkan mengalahkan Arab Saudi, India, Bangladesh, dan negara-negara Arab lainnya. Dilansir dari laman Microsoft Network dalam sebuah data In Numbers Top 10 Countries with the Most Mosques, diperkirakan ada lebih dari 800 ribu masjid tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Tidak hanya itu, jumlah ini masih ditambah lagi dengan adanya 1 juta musola di berbagai pelosok. Ngomong-ngomong, di lingkungan kamu ada berapa masjid nih?
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Number of heartbeats. I don't intend to waste any of mine. Saya percaya setiap manusia memiliki jumlah detak jantung yang terbatas. Saya tidak berniat untuk menyia-nyiakan satupun dari yang saya miliki. Neil Armstrong.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: I need your arms around me. I need to feel your touch.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan Gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Hills Antartika. Menurut Earthdate, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

Ada yang lagi beres-beres rumah sekarang ini, teman perdua, jadi anak rajin ya. Ada yang sayang kalau dibuang tapi bukan mantan. Iya. Teman perdua ya, sekarang ini mungkin kamu sedang berada di fase barang-barang bekas sudah dipandang tidak berharga lagi, tapi kayaknya sayang deh kalau kamu harus membuangnya, membuatnya berakhir di tempat sampah ya. Baju, buku, apalagi ya, mungkin peralatan-peralatan rumah gitu ya. Sekarang ini teman perdua, yang lama-lama yang sudah tidak mungkin terpakai lagi karena perubahan ukuran ya. Kayak sepatu misalnya ya, sepatu lama kamu sebetulnya masih bagus ya. Bagus dalam arti enggak yang lopek, enggak yang rusak gitu, tapi enggak cukup lagi kalau mau dipakai. Baju juga ya. Sekarang ini mereka itu punya kesempatan kedua, teman perdua. Lewat swap, decluttering, thrifting, upcycling, bahkan ada gerakan bertukar barang. Jadi ini semacam kayak circular lifestyle, bahasa kerennya teman perdua. Sesuatu yang lama gitu ya, itu bisa di apa ya, difungsikan kembali sebelum gitu ya kamu beli sesuatu yang baru. Jadi ibaratnya itu barang-barang muter teman perdua ya. Sekarang ini banyak loh ya kebiasaan kecil yang makin dilakukan anak muda itu dalam frekuensi yang lumayan sering teman perdua, yaitu membereskan barang ya. Tapi ini bukan sekedar merapikan barang, melainkan gitu ya, bahkan menukar gitu ya, barang-barang lama, barang-barang yang sudah tidak terpakai itu dengan hal lain gitu ya, atau barang-barang lain yang sifatnya bisa jadi gitu ya, barang itu diberikan ke orang lain atau gitu ya, ditukar dengan barang yang lain teman perdua ya. Jadi ada yang ngejual lagi barang itu gitu ya. Terus kamu menukarnya atau membelinya dengan barang yang itu bukan yang baru, bukan barang-barang baru, tapi barang lama milik orang lain juga. Jadi bertukar barang lah teman perdua ya. Memang tidak semua barang yang tidak lagi kita butuhkan itu berakhir di tempat sampah ya. Ini kita harus belajar tentang hal ini teman perdua, biar gak semakin banyak gitu ya tumpukan-tumpukan sampah, barang-barang yang dengan alasan sudah tidak terpakai lagi gitu ya, berakhir semuanya di tempat sampah. Menumpuk itu teman perdua ya, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir ya. Kamu termasuk yang itu gak sih teman perdua yang melakukan thrifting, upcycling, decluttering gitu ya. Decluttering itu kita mulai dari mengelompokkan, mengumpulkan barang-barang yang mana nih yang sering kita pakai, yang masih kita pakai, yang masih kita pakai tidak sering digunakan, benar-benar barang yang sudah tidak digunakan lagi gitu ya, karena mungkin yaitu tadi ya sudah yang rusak dikelompokkan, yang tidak rusak tapi tidak mungkin digunakan karena sudah tidak muat lagi itu nanti mau dikemanain gitu. Kamu termasuk orang yang rajin melakukannya teman perdua?

0: ini toh video
1: guys,
0: video
1: jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya, ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling ujungnya
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saat membereskan barang, teman Pro 2, sebelum kamu berpikir untuk langsung membuang barang yang sudah tidak kamu pakai, sebetulnya kamu bisa loh ya untuk menukar baju yang sudah tidak dipakai dengan thrift teman Pro 2. Kemudian daripada membuang itu, tapi kamu bisa memberikan buku-buku kamu ke orang lain ya, buku-buku pelajaran atau mungkin buku-buku kuliah gitu yang sudah tidak mungkin lagi disimpan di rak karena bisa membuat sesak begitu teman Pro 2. Daripada dibuang, jangan dong eman-eman gitu ya, berikan ke orang lain. Terus kalau memang ada yang rusak masih bisa diperbaiki gitu ya. Kenapa tidak diperbaiki sebelum kamu memutuskan untuk beli lagi yang baru? Ada yang masih bagus gitu ya, barang-barang kamu tapi benar-benar sudah tidak bisa memungkinkan untuk kamu pakai. Kenapa kamu tidak mencari pemilik baru untuk itu? Kita belajar teman Pro 2 tentang satu hal sederhana, bahwa tidak semua barang yang tidak lagi kita butuhkan itu harus berakhir di tempat sampah atau berakhir menjadi sampah. Kita mungkin mengenal istilah sustainable lifestyle teman Pro 2, simple saja. Sayang kalau dibuang, tapi bukan berarti semuanya kita tumpuk di dalam kamar di rumah begitu ya. Ada sebuah kebiasaan yang mungkin bisa terus kita lakukan teman Pro 2, berbagi gitu ya. Kita sortir, decluttering teman Pro 2, disortir dulu begitu ya. Mana barang-barang yang akan tetap kita simpan karena terus masih bisa kita gunakan, mana yang akan didonasikan, diberikan kepada orang lain, mana yang akan kita perbarui ya, atau kita benerin gitu ya, diperbaiki, atau mana yang benar-benar akhirnya ya mau gak mau harus kita buang teman Pro 2. Dipastikan sebelum kamu diklater semua itu, teman Pro 2 mengkelompokkan gitu ya. Jangan buru-buru untuk beli barang baru, karena pengennya sih mengurangi muatan lemari yang ada, malah menambah isi lemari dengan hal-hal baru yang mungkin belum tentu semua yang kamu beli itu nanti akan terpakai. Bisa jadi nanti akhirnya tidak terpakai lagi gitu ya. Terima kasih buat yang masih stay tune sampai dengan saat ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Aku masih bakal temenin kamu satu segmen lagi sebelum nanti di Santai Siang bakal ada Hit List Weekend.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Anak muda yang terasing sering merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Tapi seiring bertambahnya usia, tumbuh kepercayaan diri yang lebih tentang siapa dirinya. Dia akan beradaptasi, dia akan mulai merasa ada yang tidak beres dengan orang lain. A young outcast will often feel that there is something wrong with himself. But as he gets older, grows, more confident in who he is, he will adapt. He will begin to feel that there is something wrong with everyone else. Chris Jemmy, Kalosafi.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi teman Pro2.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro2 FM.

0: Yeay, saldo udah masuk.
1: Saldo buat bumi kita, apa kabar ya?
0: Hah?
1: Iya, bumi memiliki saldo tabungan.
0: Hah? Terus bumi nabung di mana?
1: Ya di alam kita. Jadi bumi memiliki tabungan berupa blue carbon. Blue carbon adalah karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bayangkan, ekosistem ini seperti rekening tabungan milik bumi. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Kemudian, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan dan ekonomi nelayan kita.
0: Wow.
1: Nah, jadi jangan sampai alam mengirimkan notifikasinya. Saldo tabungan masa depan tidak mencukupi. Nah, mulai dari sekarang, yuk jaga mangrove, lamun, laut, serta alam kita untuk kehidupan generasi berikutnya.
0: Oh gitu ya. Oke deh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: catechism.
1: Rute terpanjang kamu naik kereta api dari mana ke mana nih? Sudah pernah coba rute kereta api terpanjang di dunia? Ya, layanan kereta langsung terpanjang di dunia yang menghubungkan Moskow, Rusia, dan Pyongyang, Korea Utara kembali beroperasi sejak Juni 2025. Perjalanan yang memakan waktu sekitar 8 hari penuh ini tercatat oleh Guinness World Record dengan total jarak tempuh fantastis yakni sekitar 6.213 mil atau sekitar 10.000 km. Sebagian besar rute perjalanan ini menggunakan jalur kereta api Trans-Siberia, rel tunggal terpanjang di dunia yang membentang 5.772 mil dari Moskow hingga Vladivostok. Bagi penumpang tujuan Korea Utara, mereka akan menempuh perjalanan menggunakan gerbong khusus yang dilekatkan pada kereta Trans-Siberia. Setibanya di Vladivostok, gerbong tersebut akan dipindahkan ke rangkaian kereta lain untuk melanjutkan perjalanan ke Pyongyang. Layanan kereta langsung Moskow-Pyongyang ini sebenarnya sudah ada sejak lama, namun sempat terhenti total akibat kebijakan pembatasan ketat yang diberlakukan Korea Utara saat pandemi COVID-19.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Segera download RRI Digital.

0: Waktunya kentongan.
1: Rem adalah salah satu komponen penting dalam kendaraan. Dengan rem, kamu bisa mengendalikan laju kendaraan, kapan harus berhenti, atau untuk mengurangi kecepatan kendaraan. Tapi ada saatnya rem tidak bisa berfungsi, alias tiba-tiba blong. Harus bagaimana ya saat rem blong? Ketimbang panik dan gugup, ada baiknya lakukan beberapa langkah ini. Saat rem blong tiba-tiba ketika berkendara, segera turunkan gigi secepat mungkin. Turunkan gigi mobil secara bertahap dari 5, 4, 3, 2, sampai 1, sembari kurangi intensitas gas. Kemudian, gunakan rem tangan setelah menurunkan gigi. Rem tangan dapat menghentikan mobilmu sampai benar-benar berhenti saat kecepatan sudah rendah. Arahkan mobilmu ke jalur lambat. Jadi, jika sudah menurunkan gigi dan menekan rem tangan, maka segera arahkan mobilmu ke jalur lambat atau bahu jalan. Hal ini perlu dilakukan agar tidak terjadi tabrakan dengan mobil lain yang sedang melaju di sekitarmu dalam kecepatan tinggi. Kemudian, jauhkan kaki dari pedal gas. Gak benar-benar jauh sih, tapi jangan menekan kaki terlalu lama pada gas ketimbang hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Sempatkan cek benda yang menghalangi pedal rem. Percaya atau tidak, benda-benda yang kamu taruh di bawah kursi dapat maju ke depan akibat gaya inersia pengereman dan memblokir pedal rem dari belakang. Kemudian, injak dan kocok rem berkali-kali. Khusus kendaraan tanpa sistem ABS, coba injak pedal rem berkali-kali. Soalnya, terkadang rem blong juga bersifat sementara. Kalau rem blong terjadi saat kamu berkendara di jalanan yang cukup ramai, maka usahakan untuk memberi peringatan kepada pengendara lain. Caranya adalah dengan menyalakan lampu sein atau beri tanda dengan mengeluarkan seutas kain dari jendela dan lambaikan. Jika terpaksa menabrak, tabraklah sesuatu yang lunak dan aman. Dan kunci dari mengatasi rem blong saat berkendara adalah tetap tenang. Dengan tetap tenang dan percaya diri, maka langkah-langkah tersebut bisa kamu lakukan dengan baik.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Wisata berlayar memang membutuhkan waktu lama. Tapi pernahkah kamu membayangkan berlayar selama nyaris 1 tahun penuh? Ya, pelayaran terpanjang di dunia ini akan berlangsung selama 301 hari. Pelayaran ini akan menjelajahi 100 negara. Adalah kapal layar Villa V Odyssey yang diluncurkan oleh Villa V Residence yang akan memulai berlayar pada November 2027 hingga Agustus 2028. Pelayaran bertajuk World Uncharted ini mengarungi dunia mulai dari Amazon hingga Antartika, Panama Channel hingga Greenland, Kepulauan Falkland hingga Pulau Paskah. Untuk menjadi salah satu penumpang yang ikut pelayaran luar biasa ini, kamu perlu merogoh kocek Rp684 juta rupiah atau setara 2 juta rupiah perharinya. Harga ini sudah termasuk semua makanan, akomodasi, tata graha atau housekeeping, binatu, internet berkecepatan tinggi, serta minuman dan kudapan. Gimana? Tertarik? Mumpung nih, kapasitasnya bisa menampung hingga 650 penumpang. Tapi ya itu, 600-an juta rupiah harganya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

piknik menginap di hotel bintang 5 mungkin udah biasa gitu ya, walaupun itu sebetulnya juga udah mahal banget gitu ya. Tapi pernah gak sih kamu menginap di hotel yang benar-benar unik gitu? Unik karena ini ada hotel yang bisa dibilang menjadi hotel terdalam di dunia. Terdalam yang kayak gimana? Jadi letaknya itu di perut bumi. Di Inggris Raya, kamu bisa benar-benar merasakan sensasi tidur di dalam perut bumi. Karena ada sebuah hotel yang dinobatkan sebagai hotel terdalam di dunia dengan kedalaman hampir 500 meter. Seperti namanya, Hotel Deep Sleep memang mewujudkan deep yang sesungguhnya. Jadi, tamu hotel diharapkan bisa tidur nyenyak atau deep sleep di tempat yang terdalam, deepest place di dunia. Hotel ini berada di kedalaman 1375 kaki atau 419 meter di bawah tanah dan terletak di bawah pegunungan Snowdonia, Wales. Untuk mencapai lokasi hotel tersebut juga lumayan ekstrim ya, karena tamu hotel perlu melakukan perjalanan lewat tambang batu terbengkalai di area Victoria. Kira-kira nginep di hotel terdalam di dunia biayanya berapa ya? Jadi untuk satu malam, untuk dua orang, biayanya ini 350 pound sterling atau kalau dikurskan ke rupiah kira-kira 6,5 juta rupiah. Sementara untuk kamar tipe gua, biayanya 550 pound sterling atau sekitar 10,2 juta rupiah. Dan uniknya, waktu pemesanan kamar juga terbatas. Tamu cuma bisa memesan kamar untuk Sabtu malam hingga Minggu pagi aja. Dan pada Minggu pagi, semua tamu wajib bangun pukul 8 pagi, lalu sarapan sebelum mulai pendakian kembali ke permukaan.

0: Nopa Sepur.
1: Kata sepur biasanya diartikan sebagai kereta api, tetapi arti sejatinya berbeda. Kata ini berasal dari kosakata Belanda,
2: spoor,
1: yang berarti jalur dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Kata sepur sering digunakan masyarakat Jawa, sehingga kata sepur diserap sebagai kata untuk mengartikan kereta api. Sepur sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur rel daripada lokomotif dan gerbong. Dalam sepur uap di Jawa tempo dulu, melalui koleksi kartu pos kuno, penulis membahas jaringan rel yang pernah dibangun untuk kereta api bertenaga uap ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda. Kini, ketika zaman tenaga uap telah lama berakhir, sebagian besar infrastruktur rel masih tetap digunakan. Buku ini mengikuti berbagai lintas yang dibangun pada fase awal perkembangan kereta api oleh berbagai perusahaan kereta api yang beroperasi pada zaman itu. Di sepanjang lintasan, kita akan bertemu dengan stasiun, bagian jalur rel, jembatan, dan rangkaian kereta api. Sebagai warga negara Indonesia, yuk cari tahu makna kata yang tepat dalam setiap tutur kata yang kita gunakan sehari-hari.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.
4: Selamat pagi, teman Pro 2.

piknik yang gak one day trip tentu ya, nginep di hotel. Dan kalau zaman sekarang mau pilih hotel yang murah ada promo tuh gampang banget pakai aplikasi travel ya. Kalau pas nginep di hotel, sering ya kita menemukan ada pesawat telepon di kabinet laci di samping tempat tidur. Nyaris deh di setiap kamar hotel, bintang berapapun itu pasti ada teleponnya. Nah, kira-kira kalau kita pakai telepon itu akan dikenakan biaya tambahan di luar harga sewa nginep per malam atau enggak ya? Karena biasanya tamu hotel pakai ya pesawat teleponnya untuk berbagai keperluan, misalnya menghubungi resepsionis, room service, restoran, nelpon kamar lain, atau bahkan sampai nelpon keluar hotel. Nah, apakah menggunakan telepon di kamar hotel itu akan dikenakan biaya? Jawabannya ya dan tidak. Maksudnya gimana? Jadi, hotel pada umumnya tidak akan mengenakan biaya alias gratis kalau kamu nelpon resepsionis, room service, restoran, atau ke kamar lain. Tapi, kalau kamu menghubungi keluar hotel, dipastikan kamu akan dikenakan charge. Untuk pembayaran penggunaan telepon di kamar hotel, biasanya akan ditagih oleh petugas layanan kamar atau dibayar ketika check out nanti.

0: ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.

0: Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Tapak Sejarah. Bosbo, sebutan salah satu kawasan di Kota Madiun dengan arsitektur kuno, merupakan komplek asrama Korem 081 Diro Sahajaya Madiun yang terletak di Jalan Diponegoro. Bosbo merupakan kata dari bahasa Belanda. Bos yang berarti hutan atau kehutanan dan bo yang berarti gedung. Bosbo sebenarnya adalah sebutan untuk Sekolah Kehutanan Madiun pada zaman Hindia Belanda yang didirikan oleh J.H. Baking pada 26 Agustus 1939. Bosbo merupakan aset cagar budaya dengan potensi wisata yang terus dikembangkan di kota karismatik. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Yuk segera download RRI Digital.

Perempuan Pertama Indonesia. Sejarah mencatat nama Ruhana Kudus sebagai jurnalis atau wartawan perempuan pertama Indonesia. Dilahirkan pada 20 Desember 1884 di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Ruhana tumbuh besar dari keluarga yang berpendidikan. Ayahnya merupakan seorang hoft jaksa yang menyulap rumahnya menjadi tempat belajar, bermain, dan membaca. Tidak heran, Ruhana sejak kecil pandai membaca dan menulis, baik dalam bahasa Melayu maupun Belanda. Tahun 1908, Ruhana menikah dengan Abdul Kudus, seorang notaris, penulis, dan aktivis penggerakan. Bersama suaminya, Ruhana semakin bersemangat belajar dan mendidik kaum perempuan di Kota Gadang. Namun apa yang dilakukan oleh Ruhana itu justru dianggap telah merusak budi pekerti perempuan di Kota Gadang. Ketika usia Ruhana 27 tahun, dia memimpin sebuah pertemuan yang dihadiri oleh 60 perempuan, 4 orang ninik mama, dan ulama. Pertemuan tersebut menyepakati dibentuknya Perkumpulan Kerajinan atau PK Amal Satya yang bertujuan untuk memajukan perempuan Kota Gadang dalam berbagai aspek kehidupan. Ruhana juga diminta untuk menjadi penulis tetap yang kemudian menjadi pemimpin redaksi Sunting Melayu, sebuah surat kabar perempuan. Hal itu membuat namanya tercatat dalam sejarah sebagai perempuan pertama Indonesia yang memimpin surat kabar. Jurnalis perempuan pertama di Indonesia, Ruhana Kudus, ditetapkan sebagai pahlawan nasional berdasarkan keputusan pertemuan antara Dewan Gelar

0: tanda jasa dan tanda kehormatan pada 2019.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Tapak Sejarah. Sendang Tawun. Lokasinya berada di Desa Tawun, Kecamatan Kraseman Ngawi. Taman Wisata Tawun ini telah beroperasi sejak tahun 1952 dengan cerita khas penemuan sendang tawun oleh Ki Ageng Tawun atau Mentawun. Salah satu tempat pemandian di Ngawi ini juga memiliki legenda ribuan bulus seperti kura-kura, dan salah satu upacara adat tahunan yang digelar adalah keduk beji atau sebuah upacara adat membersihkan sendang yang dikeramatkan itu. Tapak Sejarah.
1: Segera download RRI Digital.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

kamu, madu ternyata tidak bisa kadaluarsa loh. Hah? Memang iya? Ya, betul. Fakta ini ditemukan oleh seorang arkeolog dari Universitas Tübingen di Jerman yang pernah menemukan guci berisi madu di makam Mesir kuno yang diperkirakan berusia lebih dari 3.000 tahun. Wah, 3.000 tahun? Lama banget ya. Ya, setelah diuji di laboratorium, madu tersebut masih aman untuk dikonsumsi. Temuan ini dipublikasikan dalam jurnal Nature dan menjadi salah satu bukti ilmiah bahwa madu memang nyaris abadi. Nah, di Indonesia sendiri, Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM tidak menetapkan tanggal kadaluarsa pasti untuk madu murni, melainkan memberikan rekomendasi jangka waktu penyimpanan terbaik untuk madu. Namun, banyak produsen mencantumkan tanggal kadaluarsa sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi umum. Meskipun secara ilmiah, madu bisa bertahan jauh lebih lama, madu sebaiknya disimpan dalam wadah tertutup rapat di tempat yang sejuk dan juga kering ya.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Oke, teman berdua selamat siang semuanya. Happy weekend ya. Bareng aku Rio Farmananda aka Rere di Santai Siang ya. Yang akan nemenin kalian dengan lagu-lagu menarik dan tentunya apa ya? Dan tentunya lagu-lagu yang oke banget ya, teman berdua ya. So, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM. Terbaik kamu. Sampai siang.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Berhati-hati dalam setiap kegiatan perlu kamu lakukan untuk menghindari resiko berbahaya seperti tertusuk paku yang bisa memicu tetanus. Bagaimana untuk pertolongan pertama seseorang yang tertusuk paku agar tidak tertular bakteri Clostridium tetani? Sebaiknya bersikap tenang dan jangan panik. Segera beristirahat dan upayakan bagian yang tertusuk paku berada lebih tinggi dari jantung. Kamu bisa mencabut paku yang tertusuk dan lakukan secara perlahan agar luka yang terjadi tidak bertambah parah. Jika ada perdarahan yang cukup banyak, hentikan perdarahan terlebih dahulu. Gunakan bahan yang steril atau kasa untuk menghentikan perdarahan. Setelah perdarahan berhenti, cuci luka pada air yang mengalir. Hal ini untuk membersihkan luka dari kotoran maupun bakteri yang menempel pada luka. Setelah mencuci luka, keringkan luka dan berikan obat antiseptik. Setelah diobati dengan antiseptik dan antibiotik, sebaiknya tutup luka menggunakan kain kasa yang bersih. Setelah melakukan pertolongan pertama, tidak ada salahnya kamu mengunjungi dokter untuk memastikan kondisi luka. Melakukan vaksin tetanus juga bisa menjadi salah satu cara untuk melakukan pencegahan penyakit tetanus.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya Mas. Duduknya di sana ya Mas.
1: Oke Mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: 100, terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya. Kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya. Bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi. Yang kemarin aja belum bayar.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Percikan minyak panas tak jarang menimbulkan luka bakar. Meski sering dianggap sepele, luka bakar akibat percikan minyak bisa menyebabkan nyeri, bengkak, dan kemerahan. Mengatasi luka bakar adalah lepaskan pakaian dan perhiasan yang menempel di area kulit terpercik minyak panas. Alirkan air ke daerah yang terkena percikan minyak panas selama beberapa menit. Bila luka bakar terjadi akibat paparan bahan kimia, alirkan air terus selama 20 menit. Jangan menggunakan mentega, odol, kecap, dan kopi untuk mengobati luka bakar. Bahan-bahan tersebut ternyata hanya memperparah kondisi kulit. Hindari mengompres luka bakar dengan es batu. Suhu dingin dari es batu mengecilkan pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang dan membuat luka sukar sembuh. Tutup luka menggunakan kain kasa atau perban steril yang lembab, lalu lepaskan setelah kasa mengering. Jangan memecahkan gelembung atau mengelupas kulit yang terkena minyak panas. Tunggu hingga mengering sambil mengoleskan krim khusus luka bakar. Bila terjadi luka serius, segeralah hubungi dokter.
1: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Musik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Sampai kamu. Sampai siang.

0: Tapak Sejarah. Kota Lama Ponorogo. Kota Lama Ponorogo merupakan sebutan pusat pemerintahan yang berada di sekitaran Pasar Pon. Kawasan yang lebih dikenal perapatan Pasar Pon ini menjadi pusat kegiatan masyarakat. Pasar ini ada sejak zaman Ponorogo berdiri hingga sekarang, namun besar dan luasnya kalah dengan Pasar Songgolangit yang menjadi pasar induk Ponorogo saat ini. Perapatan atau perempatan Pasar Pon sekaligus menjadi batas tiga kecamatan, yakni Babatan, Siman, dan Jenangan, dan menjadi batas empat kelurahan, yakni Kadipaten, Singosaren, Mangunsuman, dan Patihan Wetan. Beberapa bangunan serta peninggalan bersejarah masih bisa dinikmati, dipelajari, dan dirawat hingga sekarang. Misalnya Makam Setono, Komplek Makam para bangsawan sekaligus para penyebar agama Islam, dan Masjid Kauman Kota Lama berada di utara perempatan Pasar Pon. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Nah, kayak gitar kelanya udah di download
1: sama speaker.
2: Oke.
3: Waduh, ada apa ya? Kok tiba-tiba alarm bunyi? Waduh, lagi asik-asik belanja juga. Tolong.
2: Jangan teriak-teriak. Apa sih?
3: Itu alarm bunyi.
2: Mana?
3: Tadi itu.
2: Ya udah. Ayo cepet cari jalan keluar. Cepet, tapi jangan panik.
3: Aduh, mana bisa? Itu pakai lift aja.
2: Jangan. Hindari lift dalam keadaan darurat. Lewat tangga aja lah.
3: Kenapa sih?
2: Karena kemungkinan besar akan terjadi korsleting listrik ataupun rem darurat yang sewaktu-waktu aktif saat gempa misalnya. Jangan gunakan lift juga saat terjadi kebakaran, karena poros lift berfungsi sebagai cerobong asap yang terisi asap dan panas. Tapi kok cuma kita yang heboh ya? Yang lain santai aja kayaknya.
3: Iya juga sih. Iya.
2: Kamu dengar alarmnya di mana?
3: Di store elektronik sih.
2: Ya ampun. Jangan bilang kamu dengar alarm dari tayangan TV yang dinyalakan tadi ya.
3: Ya bisa jadi sih. Maaf. Tapi kan waspada lebih baik kan? Kan?

0: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri? Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, kembali lagi bersama aku Reforman Anda Kere Ready santai siang ya. Dan pukul waktu menunjukkan pukul 14.00 waktu Indonesia bagian barat, dan kita saatnya Pro 2 Top Hits Indo 20 edisi 19 September 2026. Oke. So, kita akan bakal tanggal lagu apa yang update di pekan ini, siapa aja yang menempati di posisi 20 hingga di posisi 1. So, stay tune aja di 95,2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

0: Number one, get me.
1: Station Imaging has a new sound.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Oke, teman Prodia masih stay tune di 95.2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu. Masih bareng aku ya, Reforman Andi Kerere di Santai Siang ini ya. Dan waktunya ini ya, Pro 2 Weekly Top 20 edisi 19 September 2026 ini ya, aku langsung puterin tanggal lagu internasional ya, mulai urutan ke-20 hingga urutan ke-1. Jadi siapa aja teman-teman Pro 2, stay tune aja di 95.2 FM RRI Pro 2 Madiun, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kalian ikuti Pro 2 Weekly Top 20, kumpulan 20 single mancanegara paling hits di Pro.

Number 14.

0: Presiden Prabowo Subianto apresiasi 100 tahun Gontor. Dikutip dari rri.co.id Ponorogo, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi keberadaan Pondok Modern Darussalam, Gontor atau PMDG, yang kini berusia 100 tahun. Ia tidak memungkiri banyak alumni Gontor yang kini bergabung dalam koalisi atau kabinet merah putih yang ia bentuk. Hal itu disampaikan Kepala Negara saat menghadiri resepsi kesyukuran sebagai puncak peringatan 100 tahun Gontor di PMDG Ponorogo pada Sabtu 19 September 2026. Kepala Negara menyampaikan sejarah panjang perjalanan 100 tahun Gontor harus dipahami. Di usia 100 tahun, Gontor harus lebih kuat untuk bersama-sama membangun bangsa dan negara. Pada kesempatan itu, Presiden Prabowo berpesan agar moto yang ada di Pondok Gontor seyogyanya harus diaplikasikan dengan baik oleh para santri, diantaranya berbudi tinggi, jujur, dan ikhlas. Sementara itu, pimpinan PMDG Ponorogo, Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal bersyukur atas kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam agenda resepsi kesyukuran 100 tahun Gontor. Menurutnya, hadirnya kepala negara itu suatu keberkahan dan kesyukuran bagi para santri dan alumni. Seperti diketahui, dalam acara resepsi kesyukuran peringatan 100 tahun Gontor itu turut dihadiri pejabat negara, diantaranya Sekretaris Kabinet Seskap Letkol Teddy Indrawijaya, Menteri Agama Nazaruddin Umar, Mendikti Saintek Brian Yuliarto, Mensesnek Prasetyo Hadi. Berikutnya Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, Menteri Luar Negeri Sugiono, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti, Wakil Grand Sheikh Al-Azhar, serta sejumlah duta besar negara sahabat. Dikutip dari rri.co.id Ponorogo dengan judul Presiden Prabowo Subianto apresiasi 100 tahun Gontor.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, selamat sore teman Pro 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Selamat sore, kembali lagi di Sore Ceria Weekend teman Pro 2 barengan sama gue Lana Krisandaru di sore hari ini. Dan seperti biasa, tadi kan lo ditemenin sama Edit sama Davey di Internasional dan juga Nasional Top 20 Jakarta. Abis ini bakal dilanjutin sama gue pastinya sampai nanti jam 7 malam. Dan spesial teman Pro 2 di malam hari ini, nanti bakal ada siaran dari final Grand Final Bintang Radio RRI Jakarta. Wah, gimana kira-kira keseruannya? Nanti abis ini juga gue bakal ngobrol sama The One and Only Rio Nada Bumi tentang artis-artis terbarunya pastinya. So, jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Produa Jakarta, teman terbaik kamu, teman Produa. Di jam 4 sore ini seperti biasa, gue tidak mungkin sendirian, teman Produa. Gue selalu ditemani oleh Om Rio Nedabumi. Halo, selamat sore, Om.
1: Selamat sore, Om Erla.
0: Always.
1: Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Om. Om Rio, gimana kabar hari ini?
1: Kabarnya baik-baik saja.
0: Baik-baik saja.
1: Dan tadi malam hujan loh di tempat gue, Bintaro.
0: Di Bintaro hujan ya? Hujan. Tadi di Jakarta Timur semalam juga hujan, alhamdulillah. Juga. Iya, benar.
1: Agak adem sih. Dan hari ini kan juga kelihatan Monas kurang begitu baik ya.
0: Iya, lagi mendung. Ya. Mendung. Tapi bagus lah karena beberapa hari kan kekeringan ya.
1: Iya, otak panas, negara lagi panas.
0: Ya bener, kan? Bensin mahal.
1: Bensin mahal.
0: Bener, semua. Bener. Nah, Om Rio, seperti biasa kalau hari Sabtu sore-sore ini kita bakal ngobrol sama musician-musician nih.
1: Iya.
0: Nah, kita hari ini ngobrol sama siapa, Om Rio?
1: Dan kali ini sih gue bawa satu rombongan nih.
0: Wah, iya, satu rombongan.
1: Satu rombongan. Okay. Kebetulan dua hari yang lalu mereka baru rilis music soundtrack film.
0: Music soundtrack film, oke. Okay.
1: Yang judulnya Cinta di Ujung Takdir.
0: Cinta di Ujung Takdir
1: kita
0: ya.
1: Kita mau ngobrol tentang itu karena juga kan pastinya musik-musik yang sebagai narasumber di sini pastinya nanti terdaftarnya di Nada Bumi kan.
0: Oke.
1: Okay. Lalu collab-nya juga di Nada Bumi dan lain-lain sebagainya.
0: Okay.
1: Dan kebetulan yang sebagai produser pencipta lagu ini sahabat gua.
0: Oh, sahabat dekat nih ya.
1: Iya, dia tuh orang Sunda karena dia harusnya pakai F, dia pakai P. Jadi Aif namanya.
0: Harusnya Aif.
1: Aif harusnya kan orang Arab kalau pakai F.
0: Oh iya. Oke. Boleh dong Om dikenalin kira-kira sore hari ini ada siapa nih?
1: Sore hari ini gua bawa Aif Muhammad sebagai produser pencipta lagu dan juga performance-nya.
0: Oke. Okay. Halo Mas Aif.
1: Ya, lalu ada Bella ya, Bella ya. Belina.
0: Belina, oke.
1: Okay. Penyanyi. Suaranya juga berkarakter, cantik juga, dan berkolaborasi lah mereka.
0: Oke.
1: Okay. Dan di ujung sana ini jauh nih datangnya nih.
0: Nah,
1: dari seberang.
0: Ada siapa nih?
1: Namanya siapa lupa?
2: Namanya Hasnul.
1: Hasnul.
0: Hasnul. Hasnul. Ada Pacik Hasnul.
1: Dari Malaysia.
0: Oke.
1: Okay. Sebagai produser dan juga sebagai cast di dalam video klipnya.
0: Oke. Jadi
1: ngobrol-ngobrol.
0: Cukup unik ya sore hari ini sebenarnya gitu. Jadi sore hari ini teman Produe, kita kedatangan lumayan tamu-tamu jauh ya.
1: Tamu-tamu jauh.
0: Mas Aib tadi dari mana? Sorry Mas Aib.
2: Aku Sunda.
0: Oh Sunda. Mm-mm. Mana Bandung?
2: Kuningan.
0: Kuningan. Oke. Okay.
1: Kan jadi P jadinya.
0: P ya. Iya benar. Aib. Oke. Nah, jadi mereka ini kesini sebagai orang yang memproduksi sebuah original soundtrack berarti Om ya. Oke. Okay.
1: Filmnya oke. Musiknya karena tiap hari didengari sama Aib kan ya musiknya gini Bang, gini. Oke sih musiknya.
0: Oke.
1: Terjadilah launching kemarin ya. Kemarin di mana sih launching kita lupa?
2: Di Cinepolis.
0: Cinepolis. Oke.
1: Di Kalibata.
0: Berarti film ini direncanakan dirilis di bulan
2: November.
0: Oke. Jadi lagu yang mereka produce nih apa, Om Rio?
1: Judulnya Cinta di Ujung Takdir. Tentu nanti ceritanya mereka yang lebih tahu kan.
0: Oke.
1: Artinya kalau gua ngelihatnya kemarin Cinta di Ujung Takdir ini sesuatu yang sudah cinta banget.
0: Oke.
1: Okay. Ya, si Bang Hasnul ini udah cinta banget sama istrinya.
0: Istrinya. Oke.
1: Okay. Dikasih rumah dan pokoknya cinta banget deh. Tiba-tiba kan kita enggak ada yang tahu takdir kan.
0: Oke. Okay.
1: Bang Hasnulnya dipanggil yang Maha Kuasa.
0: Oke.
1: Sedihnya sedih banget sih. Nah, jadi kita harus tahu sedihnya gimana karena kalau cuman gambar itu tanpa ada musik ini kayaknya sih nggak seru sih.
0: Oke.
1: Ya kan? Karena ada soundtrack musik filmnya maka
0: paham.
1: Jadi lebih dramatis.
0: Dramatis. Oke.
1: Itu berkat si Aib.
0: Berkat Kang Aib ya.
1: Kang Aib.
2: Oh, ada
0: Kangnya. Ada Kangnya. Oke, buat aku pengen nanya sama Kang Aib dan juga Belina selaku yang bernyanyi ya di lagu ini ya.
1: Ya.
0: Kira-kira sebenarnya waktu kalian pertama dengerin lagu ini pertama untuk demonya itu kalian dapetnya materi udah jadi atau

0: ikut bantu gitu di produksinya?
1: Kalau aku udah jadinya.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi aku tinggal ngisi
0: Oke, berarti sebenarnya ini lagu udah jadi ya?
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Waktu pertama kali kamu dengerin tuh kayak, wow, ini lagu challenging ya?
1: Challenging banget.
0: Oh iya.
1: Yeah. Jujur, karena kayak orkestra-orkestra gitu sih ya.
0: Mega. Sebelumnya?
1: Iya, karena out of genre aku banget.
0: Oke, okay. Sebelumnya ini karakter kamu apa? Genrenya?
1: R&B.
0: R&B, oh iya, nyebrang sih ya.
1: Nyebrang
0: sih lumayan ya.
1: Iya.
0: Jadi kamu menganggap dari genre yang sebelumnya R&B, terus dapat yang ya orkestra, terus mungkin ada choir-choirnya gitu. Jadi sebuah tantangan buat kamu berarti.
1: Iya,
0: ya?
1: Benar banget.
0: Oke, tapi kamu ada kesulitan gak sih dari adaptasi dan penyesuaiannya?
1: Kesulitan yang aku kerjakan di lagu kemarin itu di bagian lirik-liriknya sama bagian refnya sih.
0: Oh.
1: Karena itu jujur part yang susah.
0: Susahnya gimana tuh?
1: Karena retake terus.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kayak masih kurang, ini masih kurang, masih kurang, masih kurang.
0: Oh.
1: Sampailah di titik oke, okay, ini yang bagus.
0: Berarti nih, kamu perfeksionis ya?
1: Iya, dan Bang Aibnya juga sih.
0: Bang Aibnya juga.
1: Enggak sih.
0: takutnya ada.
2: Enggak usah ngompor-ngomporin
0: ya. Iya, takutnya emosi ya. Oke, kalau dari Kang Aib nih, dari lagu ini tuh sebenarnya Kang Aib punya ini enggak? Punya sebuah ekspektasi enggak sih untuk lagu ini?
2: Oh, enggak. Awalnya lagu ini bisa tercipta itu karena dari pihak film yang minta aku.
0: Oke. Okay.
2: Pihak film minta aku suruh datang ke kantornya, ke PH-nya untuk nonton dari awal sampai akhir filmnya.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Memang di filmnya itu ada kejadian yang satu faktor yang enggak bisa bikin satu hubungan itu bersatu. Ada satu faktor gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Gitu. Nah, akhirnya mulai nyusun tuh. Berusaha untuk menempatkan diri ada di situ.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Di bagian situ.
0: Mm-mm.
2: Terciptalah Cinta di Ujung Takdir ini.
0: Oke. Okay. Nah,
2: tapi waktu itu belum ada penyanyi.
0: Oh ya? Yeah?
2: Belum ada penyanyi. Aku hanya sebagai songwriter-nya aja bikin. Udah bikin udah jadi. Oh, ini okay, kayaknya harus penyanyi cewek yang agak dewasa gitu buat bawain lagu ini. Nah, akhirnya dikenalin lah sama temen Belina ini.
0: Oke. Okay.
2: Dikenalin sama Belina, dikasih tahu profilnya segala macam. Oke, okay, udah ketemuan. Nah, agak susahnya pas recording.
0: Oke. Okay.
2: Pas take vokal, karena Belina ini ternyata sebenarnya umurnya berapa deh?
1: 19 tahun.
0: Oh ya?
2: Kita nyari okay, yang dewasa dapat 19 tahun.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Oke.
2: Okay. Tapi sebenarnya dari video-video dia tuh aku udah tertarik gitu. Dari video-video di Instagramnya. Udah gitu. Di take vokal ngusahin pas bagian nada tinggi ini awal banget ya, awal dia take vokal pas nada tinggi tuh kayak ada anak-anaknya ya, ada suara anak-anak nyanyi gitu.
0: Oke. Okay.
2: Masih ada melengking-melengkingnya gitu.
0: Oke, okay, oke.
2: Okay. Dek, coba nyanyinya agak dibuletin lagi agar okay, lebih dewasa gitu, karena kebutuhan lagu ini kan
0: dewasa.
2: Ya, suara wanita yang dewasa gitu. Nah, itu aja sih kesulitan kita ya, Dek, waktu itu. Waktu take vokal gitu. Dan alhamdulillah udah pas begitu jadi, wah ini oke nih, aman gitu. Nah, begitu sama Bang Hasnul, ketemu produser, ya jadi. Kita rangkai lagi tuh untuk video klipnya gitu, untuk nextnya. Nah, cerita-ceritanya ya ini ide ceritanya dari Bang Hasnul ini.
0: Ah, oke. Okay.
3: Dan akhirnya ketika Belina ini take vokal, sekarang jadi akhirnya dewasa
2: dia
3: karena lagu tersebut gitu ya.
2: Iya, jadi dewasa sekarang.
0: Oke. Kalau gitu nanti kita juga bakal nanya ke Pak Cik Hasnul nanti ya. Nanti kita bakal nanya-nanya seputar kira-kira cerita dari film ini gimana dan juga dari segi produksinya gimana. So, jangan kemana-mana teman Pro 2, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Baru jika mau dengerin teman berdua cinta di ujung takdir. Dan itu ditulis oleh Mas Aib dan juga dinyanyikan sama Beliana tadi ya. Beliana, oke. Belina, sorry. Typo. Ya, dan memang lagunya ternyata deep sekali ya. Sangat deep dan juga apa ya. Ini sebenarnya sedih atau gimana sih maksudnya kalau dari POV Kang Aib selaku songwriter?
1: Sedih sih. Dia karena itu tuh menunjukkan tentang kebahagiaan yang sebenarnya pasangan yang tulis itu untuk kebahagiaan, cari menentukan kebahagiaan, tapi semesta menulisnya berbeda.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi enggak bisa bersatu.
0: Enggak bisa bersatu. Selamanya. Oke, okay, jadi apa ya? Sebuah percintaan yang tragis gitu ya,
1: Aib. Dramatis.
0: Dramatis. Nah, ngomong-ngomong soal dramatis nih, kita harus tanya dulu dari POV Pak C nih.
1: Pak C nih
0: di sore ini. Sudah jauh-jauh datang ya Pak C ya. Terima kasih sudah datang ya.
2: Sama-sama.
0: Pak C.
2: Dekat 2 jam pesawat.
0: 2 jam pesawat ya.
2: Khawatirnya kemarin khawatirnya tuh volcano kemarin enggak bisa kesini gitu.
0: Oh, tapi everything's good ya.
2: Aman
0: ya. Oke. Pak C, di film ini Pak C sebagai apa nih?
2: Oh, saya sebagai produser dan juga yang memproduce music videonya.
0: Oh, untuk MV.
2: Music videonya, iya.
0: Oke. Okay.
2: Juga sebagai talent.
0: Oke.
2: Okay. Di music videonya. Juga yang bikin jalan cerita music videonya gitulah.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. From your POV nih Pak C, kira-kira Pak C tuh pengen buat yang seperti apa gitu dari MV dan juga dari segi ya mungkin biar nyambung sama film gitu.
2: Oh, pertamanya rencananya tuh kita mau bikin musik video tuh latar belakangnya film ini ya.
0: Film.
2: Nah, okay. Satu. Nah, versi kedua itu versi Belina sama Aik perform dan piano gitu. Nah, saatnya dini hari gitu jam 3 jam 4 pagi itu saya dengar full lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi dengar lirik itu nusuk. Jadi saya tuh udah kepikiran ini harus dikembangin nih idenya.
0: Oke. Oke.
2: Jadi relate ceritanya apa orang yang apa dadakan terpisah gitu.
0: Yeah, yeah. Nah,
2: takdir sudah menentukan. Terus liriknya tuh semesta menulisnya berbeda. Nah, jadi ini relate banget.
0: Oke.
2: Okay. Nah, jadi kalau menurut saya itu yang paling sedih itu saat orang lagi bahagia, lagi cinta banget, nah dadakan diambil Tuhan.
0: Oke, okay, gitu. Oke. Okay. Oke, okay, tapi pasti waktu itu pertama kali dengar, apakah langsung jadi master atau masih demo version?
2: Dengarnya pertama kali dengar tuh demo version ya.
0: Demo version ya.
2: Nah, demo version saya tuh dengar 30 detik pertama itu udah enggak tahan.
0: Oh.
2: Saya bilang Aib enggak tahan dengar lagunya. Udah. Okay. Lanjutin aja lah. Cari penyanyinya gitu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
2: Nah, udah jadi versi Belinanya, dengar versi Belina, keren. Nah, jadi versi demo tuh kurang sedih ya, tapi versi Belina tuh nusuk banget.
0: Versi Belina lebih sedih ya.
2: Iya, jadi pas dengar versi Belina itu full 4 menit gitu. Jadi memori sedih semua tuh pada keluar di kepala.
0: Oh.
2: Udah sedih. Keluar semua.
0: Flashback ya. Oke, oke. Iya. Oh, jadi memang akhirnya Pak C buat konsep dari MV-nya pun sedih gitu ya. Oke. Ini jadi ini juga ya. Jadi apa ya? Menarik ya jadinya. Karena akhirnya Belina yang tadinya R&B awalnya, tapi akhirnya harus membuat genre yang totally sad lah ya.
3: Iya,
0: ini
3: bener.
0: Sedih banget ya. Tapi kalau menurut kamu, ini melampaui ekspektasi kamu gak Belina?
3: Secara apa?
0: Secara music dan karakter.
3: Iya sih.
0: Oke. Okay.
3: Karena pertama, ini juga single pertama aku ya.
0: Oke. Okay.
3: Terus juga benar-benar out of banget lah gitu menurutku. Jadi kayak oke, ini harus menjadi diri aku yang kedua secara gak langsung untuk lagu ini.
0: Oke. Ini jadi pertanyaan berarti buat Kang Aib nih, Kang Aib. Yeah. Waktu akhirnya memutuskan Belina tuh pertimbangannya apa? Karena tadi Belina bahkan bilang ini kan lintas genre ini. Kalau menurut Kang Aib gimana?
1: Iya, sebenarnya kalau lihat backgroundnya Belina kan genrenya ke R&B ya. R&B. Cuma aku ya nggak tahu, punya keyakinan aja sebenarnya bisa dibentuk kok gitu.
0: Okay.
1: Dalam segi recording kan aku udah banyak ya ngedirect beberapa penyanyi gitu. Belina ini masih bisa diarahin untuk ke lagu yang model dramatis kayak gini. Dia karena butuh suara dewasa, tapi buktinya ini kan bisa jadi juga gitu.
0: Iya, betul.
1: Nah, itu aku udah mulai yakinnya tuh dari lihat video-video dia nyanyi. Sebenarnya R&B itu ya karena selera aja kan, sebenarnya selera gitu. Seleranya dia di situ, tapi kebutuhan lagu ini bentuknya beda gitu. Dan tapi hebatnya Belina bisa nyelesain itu gitu. Nah, itu dia sih.
0: Iya. Waktu akhirnya jadi nih Kang Aib, MV nih, MV-nya udah jadi. Menurut Kang Aib apa yang terlintas waktu akhirnya dari Pasi Hasnul juga udah selesai nih. Ini MV-nya nih. Menurut Kang Aib gimana? Wah,
1: MV ini menurutku gimana ya, Bang ya?
0: Gimana tuh?
1: Kayak sesuatu yang susah digambarin deh, karena
0: ngeri.
1: Iya, karena kita tahu banget prosesnya gitu. Dari Bang Asnul cerita di jam 4 pagi tentang ide ceritanya. Terus beberapa hari kemudian kita mulai ngembang-ngembangin. Sampai akhirnya mau coba-coba cari peralatan rumah sakit buat ending.
0: Untuk ending ya.
1: Buat ending. Karena kan endingnya meninggal tuh kan. Nah, kita sempat nyari begitu, tapi akhirnya enggak dapet. Ya udah, di rumah itu aja, di tempat lokasi syuting itu kita. Jadi kita syuting di satu rumah, Om, informasinya.
0: Oke.
1: Kita syuting di satu rumah dari awal sampai akhir. Ending ceritanya pun meninggal di pangkuan si wanita.
0: Oh, jadi akhirnya nggak sempat dibawa ke rumah sakit.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Oke. Tapi se overall Kang Aib suka banget sama hasil MV-nya.
1: Banget.
0: Iya.
1: Belina gimana?
3: Suka.
1: Karena kemarin kita ngadain nonton bareng. Ngadain nonton bareng pas launching musik video. Kita nonton bareng dan kita case berempat di depan itu. Kita nangis-nangis.
0: Oh ya, serius. Oke.
2: Okay. Nah, kalau saya tuh pengalaman pertama syuting musik video begini. Ini kali pertama direktornya nangis.
0: Oh.
2: Talentnya nangis. Malah kru-krunya nurut nangis.
0: Krunya ikut nangis ya.
2: Karena kru tuh enggak tahu jalan ceritanya.
0: Waktu syuting ya.
2: Waktu syutingnya baru tahu. Nah, Amanda tuh bawa perannya keren banget sih.
0: Keren banget ya. Wow. Oke, jadi pada akhirnya resultnya semua suka ya.
2: Alhamdulillah
0: semuanya suka, dan semoga juga bisa nanti memboost dari film itu sendiri nantinya. Oke, teman produser, nanti kita bakal masih ngobrol-ngobrol seputar dari film dan juga lagu ini. Jadi jangan kemana-mana teman produser, masih di Produa FM Jakarta.

0: 105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih bersama gue Lan dan juga dengan talent-talentnya dari Cinta di Ujung Takdir nih. Boleh suaranya? Jadi tadi kita udah nonton dari MV-nya dan ternyata memang dikonsepkan grande ya, yeah. Yang suit and tie gitu-gitu. Tapi ternyata emang kalau dari Paci nih, ada kesulitan nggak Paci untuk membuat MV ini dari Paci Hasnul selaku produsernya?
1: Kesulitan itu karena idenya dapat saat-saat akhir.
0: Oh, last minute.
1: Satu. Terus. Okay. Pikir ini siapa nih mau jadi talent nih udah saat akhir. Okay. Jadi saya tuh ini kali pertama saya syuting musik video.
0: Oh iya?
1: Iya.
0: Sebelumnya?
1: Enggak pernah.
0: Oh, syutingnya apa sebelumnya? Produsnya?
1: Enggak juga.
0: Enggak juga. Ini nah, pertama kali berarti.
1: Ini pertama, ini perdana, benar-benar perdana.
0: Pilot project ini.
1: Iya,
0: first project. Wow, gokil. Oke. Lalu.
1: Kesulitan itu ya semuanya kali pertama harus stun gitu, jatuh, acting sedikit.
0: Betul.
1: Jadi ini pertama kali saya di setting besar.
0: Oh.
1: Jadi waktu syuting tuh kaget
0: lihat
1: equipmentnya, lightingnya, pianonya, rumahnya. Iya, tapi udahlah, saya aja yang ini.
0: iya. Jadi ini sangat challenging ya berarti untuk
1: sangat menentang.
0: Oke.
1: Jadi alhamdulillah ke Aibnya ngedirectnya bagus banget. Jadi saya tuh yakin penuh sama Aib. Aib tenang aja Bang Hasnul, saya direct semuanya gitu. Nurut aja gitulah.
0: Terima beres ya pokoknya. Oke. Jadi memang ini buat Paci memang yang pertama kali acting dan juga music video ya.
1: Pertama, benar.
0: Wow. Itu mengejutkan tuh ya, mengejutkan. Kalau buat Belina udah lama syuting MV sebelumnya udah pernah?
2: Belum sih.
0: Ini juga pertama?
2: Ini juga pertama buat aku.
0: Wow. Ini banyak yang pertama berarti first experience ya.
2: First experience.
0: Kalau Kang Aib ini kan mendirect orang-orang yang pertama kali nih. Gimana Kang Aib dari Beli yang pertama, dari Kang Asmo pertama?
3: Ya sebenarnya kalau selama masih bisa di apa ya, di directnya kan kelihatan ya, maksudnya walaupun orang yang nggak pernah acting gitu ya, atau baru mulai gitu, kita tuh yang penting ada kemauan dari dirinya.
0: Oke.
3: Nah kalau dari dia okay, mau deh coba, nah kan dia udah mau coba tuh, kita udah punya poin plus gitu ya.
0: Oke.
3: Kita udah punya poin. Oke, berarti bisa diarahin walaupun sedikit gitu. Nggak bisa langsung kita minta take A itu, dia langsung bisa itu nggak mungkin memang.
0: Oke.
3: Gitu. Tapi kita punya waktu syuting berapa ya? 10 jam ya kemarin?
1: 10 jam.
3: Nah, 10 jam dengan beberapa scene.
0: Oke.
3: Okay-nya cukup untuk mengumpulkan cerita di dalam 10 jam ini gitu.
0: 10 jam tuh jadi tuh, Kang.
3: Jadi itu 10
0: wow,
3: itu 10
0: wow,
3: jam.
0: Wow, luar biasa. Oke, berarti yang penting dia tuh enggak resisten ya. Dia mau belajar, mau coba
3: ya, setidaknya. Iya, betul. Kalau dia udah punya keinginan harusnya bisa. Harusnya bisa. Walaupun enggak perfect ya, tapi dia bisa kok.
0: Oke. Ada yang kayak gitu, Kang, kayak gue kan udah pernah nih, gue udah tahu nih gitu. Biasanya ada yang ego kayak gitu.
3: Oh, ada bahkan malah yang begitu biasanya malah suka ada kendala.
0: Kalau
3: bisa kok ini kayak gini. Nah ternyata pas dia syuting nggak sesuai sama ekspektasi kita, ada yang begitu.
0: Oke.
3: Tapi kayaknya mendingan yang kayak baru-baru mau mulai mau coba gitu. Nah itu lebih enak sih,
0: lebih bisa didirect ya,
3: lebih karena kan dia juga mengusahakan gitu kan untuk jadi.
0: Oh iya. Jadi seenggaknya visi dan hasilnya mirip sama yang di direct ya pada akhirnya.
3: Betul.
0: Nice. Oke. Kalau dari Om Rio nih gimana nih? Dari Om Rio melihat akhirnya nih talent-talent ini bisa ini juga akhirnya MV-nya ada di Nada Bumi juga.
3: Iya.
0: Gimana akhirnya?
4: Untuk lagu daftarin di agregasinya kan di Nada Bumi.
0: Di Nada Bumi. Waktu dari Om Rio gimana nih melihat lagu dan juga hasil dari video music ini?
4: Jadi aku sama Aib ini sudah beberapa tahun terakhir ini suka ngumpul, ngopi bareng.
0: Oke.
4: Akhirnya Aib juga curhat dengan posisinya dia.
0: Oke.
4: Terus kita ngobrol panjang lebar. Akhirnya aku bilang bahwa ini yuk kita gerak sama-sama yang lokal.
0: Oke.
4: Ya kan? Akhirnya Aib setuju. Oke. dia juga punya beberapa talent juga kan, dia produser dan dia label juga. Akhirnya kita berkolaborasi. Jadi sekarang ini mulai start yang baru-baru ini, lagunya Aib itu didaftarkan di publisherku kan. Nah, termasuk lagu Cinta di Ujung Takdir ini, semuanya terdaftar dengan baik. Jadi IP-nya ini lagi, Aib ini dengan teman-temannya mereka ini adalah membangun IP-nya.
0: Oke.
4: Okay. Ya kan, IP-nya si Aib, IP-nya Belina, Bang Hasno juga, Bang Hasno, dan musik filmnya dan lain-lain sebagainya.
0: Oke.
4: Okay. Nah, kalau ini tidak didaftarkan dengan baik dan posisinya acak kadul, ya, dia bisa melakukan hal gini. Ini kasihan dengan IP-nya Cinta di Ujung Takdir.
0: Iya, benar.
4: Gitu.
0: Karena produksinya udah keren ya.
4: Produksi udah keren, hasil udah keren, filmnya juga kita tinggal tunggu di bulan November. Mudah-mudahan dengan kolaborasi ini ya terus ke depannya Aib sebagai produser dia pasti banyak melakukan hal-hal yang lain, terutama lagu-lagu baru.
0: Gitu.
4: Dan di sisi lain di daerah Bumi Record pun juga melakukan hal yang sama kan. Nanti suatu saat aku tinggal ngomong sama Aib, talentnya Belina misalnya, duet yuk sama talentnya gue gitu.
0: Oh,
4: ya kan, okay, gue punya ada yang cowok nih, talent dia gabungin gitu antara label Aib dengan labelku, digabungin itu sangat bisa.
0: Sangat bisa ya. Oke. Jadi
1: kayaknya bakal seru sih.
0: Seru. Nah, dicoba tuh. Nah, dicoba
4: rencananya kan Aib ini kan juga penyanyi.
0: Oh iya. Yeah.
4: Dan dia akan menelorkan single dan album.
0: Menelorkan ya.
4: Iya. Kebetulan juga aku beberapa saat kemudian juga dedikasiku puluhan tahun mau bikin album untuk diriku yang bernyanyi. Karena ini kan nggak pernah nyanyi.
0: Iya.
4: Nah, akan keluar 3 lagu trilogi. Kalau itu udah keluar, Aib udah keluar, kayaknya sih kita harus duet berdua.
1: Harus.
4: Gitu.
1: Harus. Tapi kenapa framingnya ke saya dulu ya?
0: Kan iya. Apa
1: yang mau launching.
4: Jadi produser dan produser bikin kolaborasi lagu.
0: Tapi Bang Aib udah lama bertelur.
1: Loh, ayam kali.
0: Itu tadi kayak ayam. Oke, mungkin terakhir nih kira-kira dari satu-satu lah wishnya untuk lagu ini dan juga film Cinta di Ujung Takdir ini nantinya gimana? Mungkin teman-teman Pro 2 FM Jakarta yang lagi dengerin nih pengen untuk nonton langsung gitu. Mungkin dari Pak Cihasnul dulu, silakan Pak Cihasnul yang jauh.
1: Oke, okay, buat penonton, pendengar, mudah-mudahan suka. Pesan saya, take-nya dari music video ini, gini, kadang takdir memang punya cara yang paling sunyi buat memisahkan dua orang yang tulus. Bukan karena cintanya habis, tapi karena jalannya memang sudah sampai di situ.
0: Waduh, sedih sekali.
1: Serem.
0: Iya. Oke. Terima kasih Pak C. Terus juga dari Kang Aib, boleh Kang?
3: Harapan ya.
0: Harapan dan juga buat pendengar nih.
3: Aku harapanku sih dengan adanya karya ini
4: 1 juta viewers ya.
3: Amin. Bisa mewakili, mudah-mudahan lagu ini bisa mewakili perasaan para pendengarnya. Dan yang relate, aku sering postingnya gini, yang patah jangan denger gitu, yang lagi patah jangan denger.
0: Oke.
3: Karena bahaya banget, yang gak patah aja bisa nangis gitu. Apalagi yang pernah patah. Nah, Cinta di Ujung Takdir itu yang kayak Bang Hasnul bilang kemarin di acara launching, cinta itu nggak pernah mati gitu. Dia hanya berubah bentuk. Jadi cinta itu benar-benar ada.
0: Aib Muhammad. Luar biasa. Quotes di quotes ya.
2: Quotes of the day.
0: Dari Belina boleh dong.
2: Kalau menurut aku lagu ini semoga ya tembus 1 juta.
0: Amin. Kita doakan
2: kita
0: ya.
2: Kita
0: doakan ya.
2: Ya semoga banyak yang sukalah dengan lagu ini dan juga buat teman-teman yang mungkin relate sama lagu ini segera dipulihkan hatinya.
0: Aduh.
2: Karena ya takdir itu kan kita enggak ada yang tahu.
0: Betul.
2: Jadi ya semoga teman-teman di sini pada suka dengan lagunya dan juga yang relate juga semoga apa ya suka deh pokoknya.
0: Oke.
2: Dengan lagu ini.
0: Amin. Mungkin berarti nambahin kalau misalkan buat yang lagi punya pasangan sekarang mungkin nikmati setiap momen karena kita nggak tahu.
2: Benar, nikmatilah setiap momen kalian dengan pasangan kalian itu. Betul. Karena kita nggak tahu takdir itu kapan aja.
0: Betul. Benar. Betul begitu Pak C ya.
2: Bukankah begitu?
0: Bukankah begitu Pak C? Oke. Oke, dari Om Rio terakhir nih, selaku yang mengenal mereka lebih dahulu dibanding saya pastinya. Kira-kira harapan untuk film ini dan juga music ini pastinya Om Rio.
4: Iya, aku selalu bilang sama Aib, kita ini sesama produser lokal. Ini bagaimana caranya kita berproduksi dan berkreativitas selalu. Itu dulu yang paling penting. Dan semua IP-nya didaftarkan dengan baik dan akhirnya mendapatkan penghasilan yang baik. Kan tujuannya itu. Karena kan tetap ini kita jualan produk dan produknya sudah ada. Nah, jadi yang kita-kita di sisi produser ini tidak berhenti sampai di sini. Aku minta maaf, jangan berhenti sampai di sini. Kalau bisa bulan depan udah lagi ada sesuatu lagi gitu. Seperti kayak di Nada Bumi Record,
0: betelor ya, lagi.
4: Iya, 3 minggu itu keluar rilisan. Semakin banyak IP yang dibuat dari tim-timnya mereka, maka semakin banyak yang melihat dan ada hasilnya pasti. Karena kalau cuma hanya ini doang, dia tidak konsisten dengan hal yang lain, maka tentunya tidak bisa berharap penuh dari cinta di ujung takdir. Karena dia juga punya porsinya masing-masing.
0: Iya, kan? Dia juga punya waktunya.
4: Dia punya waktunya sendiri. Tapi ketika seorang produser Aib Muhammad ini dia melakukan sesuatu lagi, ini sesuatu yang bisa diharapkan di kemudian hari.
0: Luar biasa. Rio Nada Bumi, kita kasih tepuk tangan dulu. Aib Muhammad featuring Rio Nada Bumi hari ini berarti ya. Oke, kalau gitu pastinya
4: kalinya lu, Om.
0: Oh iya, boleh, aman, tenang aja. Pokoknya sukses terus untuk film dan MV-nya pastinya. Semoga 1 juta views ya. 1 juta views minimal. Minimal. Dan pastinya musiknya banyak didengar sama semua orang gitu. Oke, thank you so much ya udah pada datang sini. Dan teman Pro 2, kalau gitu thank you so much. Abis ini bakal gue lanjutin lagi di Pro 2 FM Jakarta. Jadi jangan kemana-mana, masih di Pro 2 FM Jakarta.

0: Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Tapak Sejarah. Masjid-masjid tua di Kota Madiun. Di kota yang memiliki julukan Kota Pendekar ini, terdapat sejumlah masjid yang usianya sangat tua alias kuno dan syarat akan sejarah. Masjid Besar Kuno Taman menjadi salah satu masjid tertua di Kota Madiun yang memiliki arsitektur Jawa dan dibangun tahun 1754 oleh Ki Ageng Misbah. Nama lain dari masjid ini adalah Masjid Donopuro yang terletak di Jalan Asahan. Nuansa masa lalu masih terasa kental di Masjid Donopuro dan dapat dilihat dari bagian utama masjid yang masih asli. Baik itu empat yang utama, jendela, pintu, begitu pula dengan atapnya yang bergaya khas joglo. Masjid lain di Kota Madiun adalah Masjid Agung Baitul Hakim, diperkirakan dibangun pada zaman kolonial Belanda pada saat dipimpin oleh Ronggo Jumenel, yaitu sekitar tahun 1830-an Masehi. Akan tetapi, renovasi secara besar dimulai pada tahun 2002. Pada tahun 2011, renovasi terakhir dilakukan dengan menambah luas rambi masjid dan membangun kubah serta menara. Masjid Agung Baitul Hakim atau disebut Masjid Agung Madiun adalah masjid terbesar di Kota Pendekar, terletak di Jalan Alun-Alun Barat. Ciri yang mudah dilihat adalah dominasi warna biru pada masjidnya dan 5 kubah besar. Selain itu, ada menara tinggi menjulang di setiap sudut bangunan masjid, serta satu menara besar yang tingginya sekitar 25 meter ada di sebelah utara pintu gerbang.
2: Tapak Sejarah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: Bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat simbol asapmu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: kisah-kisah teladan yang menginspirasi kita untuk hidup dalam iman dan ketulusan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sahabat dengan keberanian yang luar biasa, Ukasyah bin Mihsan. Ukasyah bin Mihsan adalah sosok dalam sahabat Nabi yang menunjukkan keberanian besar dan cinta yang tulus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia dikenal karena keberaniannya yang luar biasa, terutama di masa-masa yang sangat genting. Suatu kali, Ukasyah menuntut agar Rasulullah mengizinkannya membalas suatu tindakan yang tidak sengaja dilakukan. Hal ini memperlihatkan bahwa Ukasyah ingin memastikan hubungan mereka bebas dari segala ganjalan. Namun, saat diizinkan, Ukasyah justru memeluk Nabi Muhammad SAW sebagai tanda kecintaan yang mendalam. Melalui kisah ini, kita belajar bahwa cinta kepada Nabi bisa diwujudkan melalui rasa hormat dan kesetiaan. Tindakan Ukasyah mengajarkan bahwa seorang Muslim harus selalu memastikan dirinya bebas dari dendam atau ganjalan kepada saudara seiman. Kisah ini adalah pelajaran penting tentang menjaga hubungan yang sehat antar sesama Muslim. Keikhlasan Ukasyah ini diakui oleh Nabi dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Dalam kisah ini kita juga belajar bahwa cinta yang tulus tidak memerlukan pamrih. Ukasyah menjadi simbol sahabat sejati yang siap melindungi Rasulullah hingga akhir hayatnya. Kisah ini memperlihatkan bahwa sahabat Nabi rela berkorban demi agama dan persahabatan yang tulus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

95,2 Pro 2 Radio teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, selamat malam. Hari ini bakal ditemenin sama Jenny teman Pro 2 sampai nanti jelang pukul 18 lah, baru juga mulai sampai nanti pukul 24 atau sampai tutupnya hari ini ya teman Pro 2 tentunya. Nanti kita bakal seneng-seneng bareng di malam minggu ini ya teman Pro 2. Meskipun kali ini tenggorokanku udah mulai berasa tidak nyaman ya, semoga aja tidak berlanjut ke yang lebih parah gitu ya teman Pro 2. Oke, di hari ini teman Pro 2, harinya Sabtu ya, 19 September 2026. Yang pastinya nanti bakal ada musik live chat berjaringan se-Jawa Timur ya. Kali ini nanti bakal disiarkan langsung dari RRI Malang ya sepertinya ya. Nanti aku coba cek lagi. Aduh, pokoknya hari ini aku rada kacau. Oke, back to topic. Nanti juga masih bakal bahas album juga ya di pukul 20 sampai dengan 21. Masih ada curhadong juga barengan sama Mas Andi. Masih ada drama radio dan lain-lain. Pokoknya kita akan bersenang-senang di hari ini ya teman Pro 2. So pastinya kamu bisa dengerin kita gak cuma di 95,2 FM aja, tapi bisa juga ya streaming di rri.co.id atau di aplikasi RRI Digital tentunya. So pastinya kamu harus tetap stay tune ya teman Pro 2. Yang mungkin mau request lagu bolehlah sini WA aja ya, nanti bakal aku play tentunya teman Pro 2 di 0811-369-7755. So kamu harus tetap stay tune ya. Sebelum kita nanti bergabung ke MLC se-Jawa Timur, aku masih akan menyajikan berbagai lagu. Kali ini ada dari Yuri Andini, teman Pro 2. Ya, kamu.

0: Tapak Sejarah. Gereja-gereja tua di Kota Madiun. Kota Madiun penuh dengan sejarah peninggalan bangunan tua yang istimewa. Setidaknya dua gereja menjadi bangunan tua sekaligus warisan budaya kota karismatik. GPIB Gamaliel yang terletak di Jalan Jawa berumur lebih tua dari Kota Madiun. Gereja ini dibangun pada 30 Agustus 1908, merupakan pemberian sukarela pendeta T. Peyton Spark dan dirancang oleh W.F. Reisner. Sementara, bangunan gereja yang lebih tua adalah Gereja Lama Santo Cornelius yang berada di kompleks gereja di Jalan Pahlawan dan Jalan Ahmad Yani yang dibangun pada tahun 1899. Sedangkan bangunan gereja yang sekarang direnovasi pada 1938 yang lalu. Tapak Sejarah.
1: Yuk segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik.

0: Elsa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Semula 5,2 Pro 2 dari Kemadi untuk teman terbaik kamu. Sanya Info Pro 2 jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama, Temu Pro 2 upacara pembukaan Asian Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar pada hari Sabtu mengusung konsep Harmonic Heartbeat atau denyut jantung yang harmonis yang mempresentasikan persatuan, keramahan, dan hubungan antar manusia. Konsep tersebut dirancang di bawah arahan Tsutsumi Yukihiko selaku Chief Creative Director sekaligus sutradara upacara pembukaan. Upacara dirancang sebagai panggung yang mempertemukan masyarakat Asia dan dunia melalui perpaduan musik, seni pertunjukan, teknologi visual, serta semangat persahabatan. Beralih ke informasi selanjutnya, Tepo Pro 2 Mandalika Grand Prix Association MGPA menyatakan ada aturan baru yang diterapkan pada ajang Pertamina Mandalika Racing Series putaran keempat di sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat sesuai dengan regulasi dari FIM Federation International de Motocyclisme pada 19 sampai dengan 20 September 2026. Dia mengatakan pada putaran sebelumnya hanya 10 pembalap yang lolos ke Q2 dari hasil akumulasi 2 kali sesi latihan resmi, namun dalam aturan baru menjadi 14 pembalap. Dispensasi mengikuti perlombaan tanpa hasil kualifikasi bila pembalap mengalami masalah teknis atau cedera saat sesi latihan. Pembalap tersebut diperbolehkan mengikuti perlombaan dengan posisi grid paling belakang dengan persetujuan direktur perlombaan atau race direction. Hal ini menyangkut soal jumlah pembalap yang start dari pit lane akan dibatasi maksimal 10 pembalap. Jika lebih dari jumlah tersebut akan dilakukan start ulang dengan metode quick start. Selain itu ada juga prosedur start warm up bukan dari grid. Hal itu jika pembalap meninggalkan grid karena alasan apapun atau terlambat keluar dari pit lane untuk ikut sighting lap saat lap pemanasan. Untuk informasi lainnya, Tempat Pro 2 bisa kamu akses melalui laman resmi kami rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI News.
0: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: Mengapa ya huruf Arab ditulis dari kanan ke kiri? Dikutip dari World Atlas, para peneliti dan sejarawan berteori bahwa arah penulisan dipengaruhi oleh media yang digunakan. Menurut sejarawan, abjad non-Latin seperti Arab dan Ibrani dinilai rumit untuk ditulis para sarjana yang menggunakan gulungan. Mereka merasa lebih mudah untuk memegang gulungan dengan tangan kiri dan menulis dengan tangan kanan. Penulisan di sisi kiri gulungan terhalang oleh tangan, dan para ulama lebih suka menulis dari paling kanan. Namun, ada pula teori yang menyebut penulisan huruf Arab dari kanan dipengaruhi media pahat. Kebiasaan menulis seperti ini sudah ada sejak dahulu kala karena adanya kebiasaan mereka yang membuat tulisan dengan cara memahat. Ketika memahat, maka otomatis tangan kanan memegang palu, sementara tangan kiri memegang pahat. Lalu pahatan dibuat dari kanan ke kiri memudahkan mereka untuk melihat tulisan yang sudah dipahat.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep.
1: Selamat malam teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama aku Fira Putri di sini di Musik Live Chat berjaringan gitu ya teman Pro 2, yang juga disiarkan di RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Madiun, dan juga RRI Sumenep. Teman Pro 2, ketemu lagi bareng sama Fira di sini yang bakal menemani malam hari kamu di MLC gitu ya. Dan malam hari ini teman Pro 2, aku bakal ngobrol-ngobrol banyak nih, datang dari musisi asal Malang gitu ya. Ada Yakin yang sudah bergabung dengan kita di studio Pro 2 di malam hari.

0: congratulations.
1: Terima kasih banyak.
0: Nah, untuk memulainya gitu ya, kamu bisa dong perkenalkan diri kamu dulu gitu ya. Mungkin buat teman-teman Pro 2 yang belum mengenal siapa itu Yakin dan apa aja kesibukan kamu di akhir-akhir ini.
1: Oke, halo teman-teman semuanya. Jadi saya Yakin, saya musisi pendatang baru dari Karang Ploso. Dan pada bulan Juni lalu saya sudah menelurkan atau melahirkan sebuah album bertajuk Kebiasaan. Untuk keseharian, sebenarnya saya untuk 9 to 5 bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan di Jakarta. Kemudian untuk weekend, kita bersama teman-teman dari Para Duta Records dan Wook-Wook Productions itu berkarya melalui musik. Kurang lebih seperti itu, Kak Fira.
0: Oke, jadi memang sama-sama kayak aku juga gitu ya, adalah pekerjaan 9 to 5.
1: Asik, iya betul.
0: Iya kan, aduh kayak... Tapi kamu kan lagi pasti sibuk banget gitu kan, kayak bekerja juga di bidang swasta dan juga kamu mungkin remote ya pekerjaannya.
1: Enggak. Iya, jadi kemarin jam 7 pagi sampai di Malang. Dan memang karena kemarin saya dibantu sama rekan saya namanya Mas Jeff untuk disambungan ke Pro 2. Jadi Mas, ini ada Pro 2 nih, mau gak? Oh, oke, gas. Kita langsung pulang ke Malang untuk Pro 2.
0: Langsung pulang ke Malang gitu ya. Langsung dibeli tuh tiketnya.
1: Iya
0: gitu
1: dong.
0: Ya. Oh, makasih banget loh ya ampun. Nah, ini sebelumnya Yakin itu kan memang dikenal lewat proyek Sorai Seroja gitu ya. Nah, kalau dilihat dari perjalanannya sendiri, yang paling berubah dari kamu itu apa sih? Kalau misalkan kamu melihat flashback sendiri gitu ya, dirimu sendiri yang di Sorai Seroja dan juga Yakin yang di tahun ini tuh apa yang berbeda?
1: Sebenarnya Yakinnya tetap sama ya, orangnya tetap sama, nggak berubah.
0: Tetap beryakin-yakinan iya, gitu ya.
1: Cuman kalau di Sorai Seroja dan di project album solo ini bedanya cuman beda kamar aja. Jadi kalau yang di Sorai Seroja mungkin kita lebih mendayu-dayu, melankolis gitu. Kalau di album solo kayak pingin explore yang lebih gentle kali ya.
0: Oh,
1: asik.
0: Boleh gitu. Lebih gentle gitu. Ini lebih mau mencoba nuansa-nuansa baru gitu ya, genre baru kayak gitu tuh. Ya. Oh, nah di press release-nya sendiri gitu ya, ada perbedaan suasana yang sudah kamu ucapkan tadi gitu kan. Kalau misalkan di Sorai Seroja itu lebih mendayu-dayu gitu ya. Nah, kalau sebelumnya memang di press release-nya kamu bilang terasa seperti perjalanan sunyi di alam terbuka. Nah, kalau sekarang itu seperti perjalanan malam di kota metropolitan. Tapi sebenarnya apa sih yang bikin kamu bisa apa ya, menganalogikannya itu seperti ini?
1: Ya, karena kalau di band Sorai Seroja itu kita lebih sedih dan lebih apa ya, meromansa melankolis semua kejadian. Namun yang di sini tuh lebih ke arah personal, di mana mungkin kebanyakan sebenarnya adalah isinya tentang kisah cintaku sendiri ya. Cuman kalau di sini tuh aku nggak pingin jadi orang yang istilahnya kalau bahasa Jawanya gempeng gitu. Jadi pingin jadi kayak cowok tapi tetap sedih, tapi cowok gitu.
0: Tapi cowok gitu, cowok juga berhak sedih.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan. Oke, nah sekarang kita langsung ngobrol gitu ya soal album debut kamu yang Kebiasaan. Judulnya ini kan memang cukup dekat gitu ya dengan kita di kehidupan sehari-hari. Kebiasaan. Kenapa kamu memilih kata itu?
1: Sebenarnya ini tuh kayak aku tadi udah bilang, sebenarnya ini adalah kisah personalku ya. Meskipun ada beberapa lagu yang terinspirasi dari kisahnya teman-teman di sekitarku, tapi di album Kebiasaan ini menceritakan sepenuhnya soal kebiasaan-kebiasaan baik dan burukku. Sebenarnya gitu sih.
0: Jadi kalau misalkan mau tahu siapa Yakin tuh, kamu bisa mendengarkan aja langsung album ini gitu ya. Jadi kayak, oh kebiasaannya si Yakin itu kayak gini, kayak
1: iya,
0: gitu.
1: Betul.
0: Oh, I see. Nah ini kamu sendiri juga bilang ya, kalau album ini tuh emang berawal dari catatan pribadi yang udah kamu simpen lama gitu ya. Terus kamu buka lagi gitu. Ada gak sih catatan lama yang kamu baca lagi, rasanya tuh udah beda gitu, kayak, oh dulu aku tuh kayak gini ya. Terus kayak, oh dulu aku pernah merasakan kayak gini, ada gak sih?
1: Ada.
0: Oh ya, ada?
1: Di salah satu lagu itu, di dalam album Kebiasaan, ada satu namanya lagu Parasit. Itu malah sudah ada sejak

0: aku SD. Gitu. Cuman kan dulu cuman kayak ngerekam. Dulu kan belum ada VN ya WA ya. Jadi cuman ngerekam di HP, habis itu ditulis aja di tangan, di buku catatan. Terus baru di 2025 dibuka lagi. Ada ini, lagu ini. Boleh juga.
1: Rasanya aneh gak sih kayak kamu melihat catatan kamu lagi tuh kayak, kok kayak ada badan yang beda gitu, ada nggak sih kayak gitu?
0: Iya pasti iya. Sebenarnya waktu proses rekamannya juga bingung, ini gimana cara biar nggak alay ya? Gitu. Kan waktu SD mungkin masih alay-alaynya gitu kan. Gitu.
1: Jadi rasanya kayak ya mungkin bisa melihat track back lagi kenangan-kenangan yang dulu gitu ya, kayak iya, perasaan-perasaan waktu SD itu apa sih yang dirasain, si yakin gitu kan. Nah ini caranya kamu untuk mengolah tulisan lama kamu menjadi sebuah lagu ini tuh gimana?
0: Sebenarnya aku suka ngelamun kali ya. Suka ngelamun, suka enggak, sebenarnya lumayan suka untuk nyendiri. Terus habis itu ngumam aja gitu, kayak nyari nada atau gimana gitu. Terus habis itu dari aku tidak membiarkan tulisanku tidak bernada sebenarnya. Jadi kalau yang aku tulis di buku catatanku itu pasti sudah ada nadanya gitu. Jadi aku enggak bingung.
1: Oh ya? Udah ada nadanya meskipun tulisan itu udah lama banget kamu tulis gitu. Apakah kamu masih akan mengingat nadanya atau gimana?
0: Iya itu, dari rekaman itu.
1: Oh dari rekaman yang itu. Oh I see. Tapi ada gak sih catatan-catatan kamu yang menurut kamu tuh kayak ini tuh kayak sangat sentimental banget buat aku gitu kan. Terus kayak ini dirilis apa enggak ya, jadiin lagu apa enggak ya gitu, ada enggak sih kayak gitu?
0: Ada di lagu terakhir sebenarnya.
1: Oh ada. Yang pada akhirnya dia jadi lahirlah menjadi sebuah lagu gitu ya. Oh
0: itu lagu judulnya Berubah Bersamaku dan itu terakhir banget dimasukinnya.
1: Terakhir banget. Kenapa nih kamu memutuskan untuk mengeluarkan lagu itu?
0: Sebenarnya dari produser itu bilang kayaknya Mas Yakin butuh satu lagu lagi deh gitu.
1: Oke.
0: Nah ada satu lagu yang dimasukin nggak ya, dimasukin nggak ya gitu. Akhirnya ya udah kita pakai lagu ini aja.
1: Kayak ya udah iya gitu, yaudah, masukin aja gitu ya. Oke, I see. Seru banget teman Produa, kita ngobrol barengan sama Yakin ya di malam hari ini. Dan kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol bareng sama Yakin lagi gitu ya. Jadi buat kamu yang punya pertanyaan, kamu bisa langsung aja ke YouTube kita di RRI Malang Official. Kamu bisa langsung komen-komen aja di sana teman Produa.

0: Ya, Tom Pro 2 masih barengan sama Vira di Music Live Chat kali ini, barengan sama Yakin di studio ya.
1: Lagi. Ya, halo. Kembali lagi.
0: Kembali lagi ini kita berdua. Nah, kita tadi udah membahas beberapa lagu yang ada di album kamu gitu ya, Yakin.
1: Iya.
0: Nah, di album kamu sendiri ini kan berisi ada 8 track ya.
1: Iya, betul.
0: Yang merangkum ada kayak bahas tentang kenangan, kegagalan, cinta-cintaan, bahkan juga kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, waktu kamu nyusun apa ya, materi-materi lagu yang ada di album kamu, apakah kamu memang sudah ada benang merahnya gitu ya? Kayaknya aku mau deh di track yang satu ini bahas ini, yang ini, atau mungkin ketika kamu sudah apa ya menyelesaikan semua lagunya baru kamu tahu nih kayaknya lagu ini bagusnya sini, ini sini, ada kayak gitu nggak sih?
1: Nggak ada.
0: Nggak ada.
1: Dulu dulu sebenarnya belum ada. Cuman yang pertama kali keluar di kepalaku tuh bukan judul album, bukan judul lagu tapi judul albumnya dulu gitu.
0: Okay,
1: jadi dari banyak bank lagu akhirnya kita milih 8 track itulah untuk dimasukin ke album Kebiasaan.
0: Oke.
1: Okay. Itu karena di karena dianggap apa ya kayak sesuai dan kayaknya ini sebenarnya masih bisa menjadi sebuah cerita yang panjang ya. Untuk album untuk diceritakan ke para pendengar.
0: Oke, okay, I see. Tapi kenapa kamu memilih cuman 8 lagu itu aja? Karena pasti kamu catatan kamu kan banyak banget kan, apalagi dari SD gitu kan. Kenapa cuman 8?
1: Karena katanya angka 8 kan angka hoki ya.
0: Oke, okay, I see.
1: Nggak, sebenarnya banyak banget lagu yang mau diproses. Cuman waktu itu kita fokus untuk sebenarnya cuman 7 awalnya.
0: Oke. Okay.
1: Cuman 7. Terus habis itu kita awalnya itu mau rilis di Januari 2026. Cuman karena aku tiba-tiba kan bekerja di Jakarta. Jadi itu yang membuat kayaknya 8 aja gitu. Daripada kita ntar kepecah-pecah fokusnya karena jarak dan waktu. Jadi akhirnya yaudah 8 aja cukup.
0: 8 aja cukup langsung dikerjain kayak gitu. Karena di salah satu cerita besar dalam album ini tuh kan pengalaman kamu merantau gitu ya, jauh dari rumah kayak gitu demi mengejar peruntungan gitu kan. Nah, kalau boleh cerita gitu ya, apa sebenarnya yang mendorong kamu untuk mengambil keputusan itu ya kan, untuk pergi dan mulai perjalanan itu?
1: Ya sebenarnya kan semua orang pasti tahu pasti tujuannya adalah fulus.
0: Kalau itu aku setuju sih.
1: Kita harus kerja.
0: Betul.
1: Sebenarnya karena kebetulan memang tawaran yang ada di kota Jakarta lumayan menarik dan kalau nggak salah itu pekerjaan pertama itu kita nggak bisa pilih-pilih kan.
0: Betul.
1: Jadi ya udah disikat dulu aja.
0: Benar.
1: Kita sambil jalan, kita coba lah itu nggak tahu gimana. Awalnya tuh saya mikir ini selesai apa nggak ya album gitu.
0: Oh, berarti ketika kamu pindah ke Jakarta, album ini tuh masih belum 100% rampung gitu?
1: Belum.
0: Oh, itu masih proses apa tuh ketika kamu di Jakarta?
1: Kayaknya baru ngerekam lagu ketiga kayaknya.
0: Oh, I see. Jadi gimana nih ketika kamu bekerja di Jakarta, jadi kan kamu harus ngerekam lagi tuh. Apakah kamu rekamannya di Jakarta atau kamu bolak-balik Jakarta-Malang atau orang-orang dari Malang yang ke Jakarta malahan?
1: Kayaknya di album, di lagu keempat lima itu kita rekaman, aku pulang ke Malang. Tapi untuk beberapa lagu sisanya itu saya ngerekamnya dari Jakarta.
0: Oke, di Jakarta berarti gitu ya.
1: Biar agak keren sedikit.
0: padahal lagunya sama aja gitu, hasilnya sama aja gitu.
1: Cuman
0: bedanya tempatnya aja gitu. Nah, kalau kita sering mendengar gitu ya, kalau kita merantau itu kan yang memang yang dikejar adalah fulus ulang gitu kan. Uang dan uang gitu kan dicari gitu kan. Dan juga ya mengejar mimpi pun juga masih agak belakangan gitu. Tapi yang jarang dibahas sama orang adalah kesepiannya.
1: Ah iya benar.
0: Iya kan? Kayak kita dari rumah kita yang banyak banget teman-teman kita mau keluar tinggal telepon aja, halo, kemana, info gitu kan. Ketika aku udah di kota lain terus kayak kita mau kemana ya kayak gitu kan.
1: Benar.
0: Nah ini berarti yang momen apa sih yang buat kamu tuh merasa kayak kesepian banget waktu di sana?
1: Karena merasa dunianya masih di Malang, asik.
0: Asik.
1: Gak, karena kan ya emang benar kata Mbak Vira, maksudnya pertemanan kita masih di sini. Terus habis itu kita kadang nggak tahu mungkin karena kita tuh kadang terlalu banyak apply ya. Mm-mm. Jadi kita nggak tahu tuh masuknya kapan gitu. Jadi kita nggak ada apa ya ambekannya gitu loh, siap-siapannya gitu. Tiba-tiba hari Senin kamu masuk, anjay. Gimana? Ya udah oke.
0: Oke, iya siap-siap gitu ya.
1: Saya berangkat.
0: Oh, jadi itu ya. Jadi perasaan-perasaan untuk mempersiapkan dirinya itu nggak ada.
1: Nggak ada. Jadi kayak belum. Mas, aku kayaknya gitu belum ada. Jadi kayak langsung tiba-tiba berangkat, ceder. Terus habis itu
0: langsung kerja.
1: Makanya aku sempat di salah satu lagu itu bilang berarak berlarian, tapi aku lupa pulang. Jadi kayak terlalu fokus untuk mencari fulus sampai lupa kalau misalkan ada orang yang kita cintai di rumah.
0: Asik. Sampai lupa caranya untuk bernafas gitu ya, untuk diri kita sendiri istirahat itu kayak sampai lupa gitu ya. Oh, kayak sebenarnya kasihan ya kayak gitu ya, kayak tapi gimana ya?
1: kehidupan
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Mau gimana lagi gitu. Iya, ya. Betul. Nah, dalam album kamu sendiri yakin gitu ya, ada cerita tentang upaya beradaptasi dengan lingkungan baru. Apakah itu yang kamu tulis ketika kamu merasa kesepian, kayaknya aku harus ini deh, kayak ketika kamu udah struggle untuk apa ya, bisa dibilang adaptasi ya, beradaptasi dengan lingkungan baru yang di Jakarta yang kita tahu pace-nya cepet banget, sampai bikin pusing kan kadang.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, ini apakah itu yang kamu tulis gitu ya, dan juga apakah kebiasaan atau cara hidup yang baru itu yang kamu tulis?
1: Sebenarnya kalau dibilang aku sebenarnya kan enggak asli-asli banget ya Mbak di Malang. Jadi aku baru di Malang itu 2009. Terus habis itu merupakan salah satu adaptasi pertamaku ya.
0: Oke.
1: Jadi ke Malang dengan teman yang baru. Terus habis itu waktu kerja juga beradaptasi lagi. Jadi sebenarnya nggak cuma menyoroti adaptasiku yang ada di Jakarta. Justru aku menulis soal adaptasi terkait teman-teman yang baru itu ada di Malang juga.
0: Oh, jadi malah yang dibahas yang ada di Malang, di Malang sendiri gitu.
1: Iya,
0: ya,
1: betul.
0: Di home base gitu.
1: Home base. Proses adaptasi di sini tidak mudah ini di sini sebenarnya.
0: Oh iya, sama-sama enggak mudah sebenarnya gitu ya. Oh, berarti kamu pindah itu ketika kamu masih SMA.
1: Iya, mau masuk-masuk SD.
0: Mau masuk-masuk SD gitu ya. Oh, aduh, apalagi masih SD gitu, masih bingung gitu ya, harus main sama siapa gitu ya.
1: Dulu nggak bisa bahasa Jawa gitu.
0: Oh ya, kamu dari mana? Pindah dari mana?
1: Sebenarnya dari Sidoarjo.
0: Jani kini kuno,
1: Kak Jani,
0: kini kuno kenapa nggak bisa bahasa Jawa itu kenapa?
1: Nah, jadi dulu aku waktu kecil itu udah dipondoin, waktu umur 4 tahun itu aku dipondoin di Kediri. Jadi itu nggak terlalu bergaul gitu sama temen-temen. Dan memang orang tuaku yang anak kita dididik menggunakan bahasa Indonesia yang benar dan baik gitu.
0: Oke, jadi ngobrolnya sama orang tua pun juga pakai bahasa Indonesia.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Sama teman-teman di pondok emang nggak ada pakai bahasa Jawa?
1: Lebih nggak paham dan banyak dibully kan. Ya Allah, ya gitu.
0: Oh gitu ya, jadi karena ngobrolnya mesti sama orang tua pakai bahasa Indonesia gitu. Tapi emang gak ada bahasa Jawanya sedikit, ini masih agak kaget juga loh aku.
1: Iya, waktu SD itu baru belajar bahasa Jawa sih sebenarnya.
0: Oh, dan itu pun juga berarti belajar bahasa baru untuk kamu gitu ya. Di SD itu barulah ada teman 1, 2, 3 kayak gitu ya.
1: Betul.
0: Oke, I see. Terus berarti kamu ada perbedaan gak menurut kamu gitu kan? Kalau SD itu kan kayak sulit banget cari teman. Nah, ketika kamu pindah ke Jakarta kemarin, apakah kamu menemukan kesulitan itu apa enggak?
1: Ya, lebih sulit. Lebih sulit.
0: Ternyata tidak lebih baik.
1: Iya, betul. Okay. Semakin dewasa itu kan kadang kita punya apa ya, pertahanan diri yang berbeda ya. Jadi kita itu banyak overthinking ya, mau salaman duluan gak ya gitu. Apa aku yang nyapa duluan atau dia yang nyapa duluan. Jadi tunggu-tungguan kan. Jadi kayak ya udahlah, biarin aja lah. Okay. Aku ngurusin aku aja gitu.
0: Oh, jadi malah ke individualnya sendiri gitu, kayak udah aku sendiri aja gitu ya.
1: Iya.
0: Berarti malah takut mingle ya jadinya.
1: Iya,
0: ya.
1: Takut untuk bergaul. Itu masih ada ya, dan lumayan kental untuk anak-anak, mungkin anak-anak Malang juga ya yang merantau ke Jakarta gitu.
0: Oke, mungkin karena di sana orangnya juga aku kamu kayak gitu mungkin ya kelihatannya gitu.
1: Ini sebenarnya lebih nekat kali ya mereka.
0: Kenapa nekat?
1: Gak tahu.
0: Okay.
1: Saya, perasaan saya aja.
0: Oh oke, okay. Perasaan kamu aja kayaknya mereka lebih nekat ya daripada aku kayak gitu. Nekat dalam hal apa ini?
1: Ya itu.
0: Oke, ini dibahasnya off air aja ya, Oke, balik lagi ke album kamu gitu ya. Di press release kamu ini juga menyinggung tentang benturan nilai dan prinsip hidup gitu ya, yang sempat mengguncang cara pandang kamu gitu ya. Nah, ini tanpa harus menyinggung yang terlalu pribadi gitu. Apa sih yang mengguncang gitu ya, dan juga menyinggung nilai-nilai hidup kamu itu apa sebenarnya?
1: Ya itu tadi, maksudnya ketika kita di Jakarta itu kan kebanyakan adalah budaya Sunda, budaya-budaya budaya-budaya Jakarta gitu. Itu kan sangat-sangat berbeda dengan budaya-budaya kita sebagai warga Jawa.
0: Betul.
1: Orang-orang Jawa yang mungkin punya unggah-ungguh dan sebagainya itu. Jadi kayak semacam apa ya, benturan-benturan itu tuh terjadi secara tidak sengaja. Dan jadi agak gimana gitu ketika dilihat orang yang bukan orang Jawa gitu.
0: Oh.
1: Itu salah satu adaptasi juga sih mbak. Karena kan di Jakarta kan orangnya mungkin lebih frontal, apa-apa diomongin. Kalau kita kan apa-apa ngempet ya.
0: Apa-apa ngempet ya, benar-benar.
1: Iya benar.
0: Gerundelin ya buri.
1: Iya betul.
0: Gitu, kayak wangi kok kayak gitu ya. Jadi kalau di sana langsung ngomong gitu ya.
1: Iya.
0: Oh tapi bukannya di Sidoarjo itu juga kayak gitu enggak sih?
1: Oh enggak terlalu.
0: Oh enggak terlalu. Oke. Kayaknya tuh. Oh enggak deh, ngejar. Oke, next. Ada satu hal yang menarik dari album kamu sendiri gitu ya. Ada cerita tentang kehilangan dan juga percintaan. Aduh. Yang juga disampaikan dengan pendekatan yang lebih dewasa gitu ya, enggak terlalu dramatis juga gitu. Nah, apakah menulis lagu ini gitu ya, cara kamu untuk berdamai dengan hal-hal yang mungkin dulu itu apa ya, terasa berat gitu ya untuk dibicarakan secara langsung?
1: Anjay, bener.
0: Kayaknya. Oh iya bener, iya.
1: Kalau aku boleh ngomong sebenarnya ini jujur ya, ini di Pro 2 teman-teman.
0: Oke, sih.
1: Sebenarnya itu dari lagu 1 sampai ke lagu ke-6 itu ada wanitanya masing-masing.
0: Ada enam wanita yang berbeda berarti.
1: Iya betul yang mengisi. Menginspirasi bukan
0: menginspirasi,
1: mengisi.
0: Iya. Menginspirasi lagu yang kamu tulis kayak gitu ya. Oh, berarti mereka sangat berkesan dong.
1: Sangat berkesan.
0: Iya. Oh, udah cuma itu aja. Sangat berkesan gitu aja.
1: Iya, iya. Aduh, apalagi ada di salah satu lagu yang aku buat. Orangnya bentar lagi nikah lagi.
0: Aduh, tapi kamu sudah move on kan berarti?
1: Cowok itu agak susah ya sebenarnya. Kalau ketika ada sesuatu yang belum disampaikan dan belum selesai, itu dia akan memiliki sesuatu yang kayaknya harus disampaikan tapi belum kesampaian.
0: Oh, I see.
1: Itu yang buat ganjel kali ya.
0: Dan cara kamu menyampaikannya adalah lewat lagu indie gitu.
1: Iya, betul. Tapi kayaknya dia enggak nyadar.
0: Langsung kirim aja ke dia.
1: Aduh, gawat kan. Monica.
0: Oh iya. Monica ya. Oke deh kalau gitu. Nah, teman-teman kita juga masih bakal ngobrol-ngobrol banyak gitu ya barengan sama Yakin mengenai album debutnya dia yang berjudul Kebiasaan gitu. Ini kebiasaan sih gak ngomong memang.
1: Iya betul.
0: Jangan ditahan-tahan.
1: Nah itu kebiasaanku emang. Betul.
0: Memang kebiasaan yang tidak patut dicontoh gitu ya gitu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal, ungkapin aja gitu, biar kamu bisa jalan berdua bareng sama dia.
1: Wow.
0: Harusnya kayak gitu. Oke deh, kalau gitu teman Pro 2 jangan kemana-mana, masih barengan sama Vira dan juga Yaki di Music Live Chat kali ini.

0: Ini ya sama Pro 2 dan juga kita masih bersama dengan Yakin. Dan kita tadi udah habis dengerin lagunya Yakin ya, yang judulnya Purnama.
1: Iya betul.
0: Enak banget lagunya Purnama. Enggak usah ikut nyanyi. Nah, lagu Purnama ini sendiri kan juga dipilih sebagai fokus utama album kamu kali ini gitu ya. Lagu ini juga berawal dari permintaan seorang teman yang lagi apa ya, yang pengen kisah patah hatinya tersimpan dalam surat yang gak kekirim. Aduh, melankolis banget ya.
1: Betul, ya.
0: Bener kan? Nah, dan diubah menjadi sebuah lagu. Awal mula kamu kayak menerima gitu ya cerita tersebut, kamu ubah menjadi sebuah lagu dan kamu keluarkan, itu apa yang buat kamu yakin?
1: Nggak, sebenarnya temanku itu waktu itu lagi putus cinta. Terus habis itu dia bilang, Kin, aku sebenarnya itu ada satu surat yang nggak sempet aku kasihin ke ini gitu. Terus habis itu, bisa nggak ini surat kamu jadiin lagu gitu. Sebenarnya awal konsepnya kita tuh kayak pingin featuring gitu. Cuman dia bilang, gak apa-apa, udah kamu pakai aja lagunya. Orang lagunya bagus.
0: Oke, wah.
1: Jadi dia bantuin buat lirik juga. Terus habis itu, udah habis gak apa-apa, dimasukin aja gitu.
0: Oh, I see. Jadi kamu pun juga merasa kayaknya bisa sih ya di apa namanya dijadikan sebuah lagu dan keluar gitu ya, menjadi sebuah lagu yang enak banget didengerin Tomam Pro 2 ini. Kalau kita dengerinnya jadi ikut melo jadinya.
1: Aduh, terima kasih loh.
0: Aku tadi soalnya udah dengerin kan sebelum kamu datang gitu, kayak kok aku hari ini nggak sedih, tapi dengerin suara kamu nyanyi kok aku sedih ya. Gitu. Aduh, ya
1: jangan berlebihan dong.
0: Enggak, emang beneran. Emang beneran sedih kayak, bisa ya lagu itu bikin kita yang awalnya nggak merasakan sebuah kesedihan, dengerin lagu itu kayak aku jadi ikut sedih deh. Nah, ketika kamu nulis lagu Purnama ini gitu ya, barengan sama Fikri Kusuma.
1: Iya betul.
0: Nah, gimana proses kamu mengolah kisah pribadi ini menjadi sebuah lagu yang bisa dibilang kamu masih jujur gitu dalam penulisan liriknya gitu.
1: Sebenarnya aku lumayan relate ya dengan kisah cintanya Fikri. Terus habis itu karena mungkin aku juga pernah merasakan hal itu, jadi kayak ya udah kita buat aja. Cuman dia tuh sebenarnya lumayan enaknya karena dia tuh punya notes gitu. Aku mau lagunya begini, nuansanya begini, terus habis itu nanti begini gitu. Terus dia ngasih referensi, aku referensinya ini, nanti coba deh kamu buatin lagunya kayak gimana gitu.
0: Jadi dia sendiri juga memberikan berbagai referensi, insight-insight juga gitu kan.
1: Betul.
0: Buat penulisan lagu inti gitu. Nah, kalau misalkan kita dengerin secara keseluruhan gitu ya lagu-lagu kamu yang ada di album Kebiasaan ini, aku terangkap ada nuansa-nuansa retro-retronya gitu kan, pop jazz kayak gitu. Ada juga kayak city pop.
1: Iya.
0: Yeah. Gitu kan. Yes. Apakah itu yang ingin apa ya? Ingin membedakan kamu Yakin sebagai solois dan juga Yakin Sorai Seroja?
1: Iya, betul.
0: Atau gimana?
1: Iya, benar-benar. Oh, ya karena gitu, berubah genre ya. Jadi yang awalnya kayak itu tadi yang melankolis, kemudian lebih ke arah folk. Itu jadi di proyek solo ini awalnya itu kayak masih bingung, tapi waktu lagu pertama kita rilis dan dapat banyak apa ya? Respon positif dari teman-teman. Jadi kayak, oh, berarti emang di retro. Oke, gitu.
0: Oke, karena suaranya juga masuknya ke situ gitu ya. Tapi apakah kamu emang dari dulu suka lagu-lagu yang kayak city pop kayak gitu-gitu atau gimana?
1: Iya, aku suka. Bukan city pop sih, sebenarnya kayak lagu-lagu lama gitu sih. Lagu-lagu lama, terus kayak ya pokoknya yang sebenarnya lebih nusantara ya. Jadi beberapa artis-artis yang senior itu kebanyakan jadi salah satu inspirasi dan literasiku dalam bermusik.
0: Oh, I see. Jadi memang kembali lagi pada diri sendiri gitu ya, kesukaan kamu tuh apa. Kalau dulu masih mengikuti gitu ya teman-teman yang lain sukanya apa, kalau sekarang bisa memilih gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oh, I see. Nah, sekarang setelah debut kamu itu resmi dirilis gitu ya, dan juga menjadi bagian dari perjalanan kamu dalam bermusik gitu ya, kamu merasa ada yang berubah gak sih dari kamu? Mungkin ada perspektif baru tentang proses untuk penulis lagu, atau ya untuk ya memilih-milih judul atau apapun itu, ada gak sih?
1: Sebenarnya kurang lebihnya sama, tapi dari berbagai macam masyarakat yang mendengarkan dan memberikan respon secara baik itu tiba-tiba maupun aku yang minta, itu jadi aku punya banyak POV dan banyak masukan dari teman-teman untuk next-nya seperti apa sebenarnya.
0: Okay.
1: Dan kalau misalkan terkait dengan habis ini mau ngapain, sebenarnya sudah banyak rencana aku dan juga tim dari Paraduta Records untuk melahirkan banyak single lagi dan kolaborasi lagi. Tapi dari terbentuknya dan terlahirkannya kebiasaan ini, kita jadi kayak lebih berusaha semaksimal mungkin dan sematang mungkin merilis lagu atau sebuah karya.
0: Oke.
1: Karena nganggapnya kayak karya ini akan jadi prasasti aja sih. Dan ya meskipun nanti suatu saat aku sudah gak ada, paling gak masih ada yang bisa dengerin suaraku.
0: Asik. Boleh. Tapi benar ya kata orang-orang, kalau misalkan kamu dicintai sama seorang seniman, kamu gak bakal pernah mati gitu. Karena karya itu bakal selalu ada gitu.
1: Iya
0: ya.
1: Betul.
0: Ih, romantis sih sebenarnya teman Pro 2 ya. Oke, terakhir nih yakin gitu ya, dan juga buat teman Pro 2 sendiri yang mungkin sekarang lagi merantau, mereka juga mungkin merasa kayak kehilangan, mau patah hati juga gitu. Ada gak sih yang pingin kamu sampaikan untuk mereka lewat album terbaru kamu ini?
1: Dari berbagai macam kebiasaan-kebiasaan baik burukku, teman-teman, apapun yang kalian rasakan, coba kalian utarakan, baik itu melalui karya, baik itu melalui kata-kata, baik itu melalui perilaku kalian. Yang penting jangan sampai sesuatu itu jadi ganjalan di akhir cerita hidup kalian. Dan tetap semangat menghadapi kehidupan yang tidak menentu ini.
0: Asik. Oke deh. Nah ini sebelum kita tutup obrolannya gitu ya, boleh kamu ajak teman Pro 2 gitu ya untuk mengenal lebih dekat lagi album Kebiasaan Kamu. Nah ini di mana nih mereka bisa mendengarkan album dan juga mengikuti perjalanan bermusik Yakin ke depannya?
1: Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman di seluruh Indonesia yang mendengarkan Pro 2 dan RRI, kalian sudah bisa menikmati album Kebiasaan di seluruh digital musik platform kesayangan kalian. Dan juga kalau kalian kepo terkait dengan progres musik yang akan kita kerjakan bersama teman-teman dari Paraduta Records, kalian bisa ngikutin Instagram kami di heyyakin, dan juga Twitch, dan juga YouTube di Yakin.
0: Oke, terima kasih Yakin udah mampir gitu ya. Habis ini kamu nyanyi.
1: Terima kasih,
0: ya.
1: Iya, betul.
0: Oke deh kalau gitu, terima kasih Yakin gitu ya. Dan buat kamu teman Pro 2 gitu ya, terima kasih sudah mendengarkan aku di MLC kali ini. Dan kita dengarkan bersama Yakin dengan Berubah Bersamaku. Enjoy.

0: kasih banyak.
1: Music Live Chat berjaringan se-Jawa Timur. Disiarkan langsung di Pro 2 RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumeneb. See you!
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

95,2 Pro 2 Radio Madi dengan teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Kali ini balik lagi barengan sama aku Jenny di malam hari ini di jaga malam ya teman Pro 2. Tentunya karena hari ini malam Minggu, jadi kita akan membahas satu album. Kali ini seru banget teman Pro 2 karena kita bakal bahas album terbaru dari Roni Parulian, Dunia dan Seisinya. Dan kali ini teman Pro 2, Roni Parulian resmi membuka babak baru ya dalam perjalanan bermusiknya melalui album kedua Dunia dan Seisinya yang dirilis di tanggal 4 September 2026 lalu teman Pro 2, melalui Universal Music Indonesia. Di album kedua kali ini ya, teman Pro 2 kayaknya lebih kerasa ngeroknya ya. Which is ini seru juga lagu-lagunya yang nanti akan aku hadirkan semuanya di sesi kali ini teman Pro 2. Dan di album Dunia dan Seisinya ini tuh berisi 10 lagu ya teman Pro 2. Dunia dan Seisinya ini memperlihatkan sisi Roni yang semakin matang sebagai seorang singer dan juga songwriter ya. Jika album pertamanya ini jadi salah satu langkah awalnya Roni memperkenalkan dirinya sebagai musisi gitu ya, tapi di album kedua ini kali ini dia menyatukan berbagai pengalaman gitu teman Pro 2, pemikiran dan juga emosi yang membentuk dirinya sampai hari ini teman Pro 2. Dan menariknya, Dunia dan Sisinya ini gak ditulis sebagai sebuah cerita yang berjalan secara linear gitu ya. Setiap lagu lahir dari momen dan juga perasaan yang berbeda, mulai dari jatuh cinta, kemudian ada harapan, ada kecemburuan, ada kerinduan, kemudian kompromi, ketidakpastian, sampai gimana seseorang belajar untuk terus percaya pada dirinya sendiri. Kalau kata Roni ini teman Pro 2, album ini bukan tentang suatu cerita gitu ya, tapi setiap lagu datang dari fase dan juga perasaan yang berbeda dalam setiap hidupnya Roni. Ada yang tentang cinta, ada yang tentang hubungan, ada juga tentang diri sendiri. Mungkin itu juga kenapa akhirnya terasa seperti dunianya Roni dan juga segala yang ada di dalamnya. Yang tadi baru saja aku hadirkan ada Jalan Tengah ya teman Pro 2 yang pastinya apa ya, kayak Roni banget gitu menurut aku juga. Kalau menurut kamu gimana teman Pro 2? Nah, di album yang kedua ini teman Pro 2 ada 10 lagu. Ada Jalan Tengah yang baru saja aku hadirkan, kemudian ada Dunia Imajiner yang bentar lagi akan aku play buat kamu. Ada Kencan Pertama, kemudian Kau Akan Sampai Februari yang juga sudah dirilis ya teman Pro 2. Kemudian ada Selamanya, Kini dan Nanti, kemudian ada Jarak dan Rindu. Di track ke-8

Kalian sampai dari Roni Marulian Bom Produe. Lagu ini tuh kayak gak apa-apa, kamu suatu saat juga akan sampai di tujuan kamu gitu ya, Bom Produe. Lagu cemas tapi dikemas dengan lebih fun gitu ya, dan juga nambah motivasi buat kita kalau misalnya gak usah khawatir deh, pokoknya suatu saat kita bakal sampai di tujuan yang kita mau. Masih ngomongin tentang albumnya Roni Dunia dan Seisinya ya, Teman Produe. Dan secara musikal, Dunia dan Seisinya ini ngebawa Roni juga semakin jauh mengeksplorasi musik pop rock ya, dengan pendekatan yang lebih band driven gitu. Karakter vokalnya Roni yang kuat gitu ya, tetap jadi pusat nih dari album ini, Teman Produe. Namun kali ini hadir bersama mengeksplorasi melodi, kemudian gitar, bass, dan juga aransemen yang memberikan warna berbeda nih di setiap lagunya. Album ini sekaligus memperlihatkan ya perkembangan musikalnya Roni, bukan meninggalkan karakter yang sebelumnya telah dikenal sama pendengarnya gitu ya, tapi ini tuh memperluas gitu ya dunianya sebagai musisi dan juga penulis lagu. Perjalanan menuju album Dunia dan Seisinya ini juga sebelumnya telah diperkenalkan melalui Was Akhir Zaman dan juga Februari. Dua lagu yang memperlihatkan perspektif berbeda ya mengenai cinta. Dan kini melalui album penuh Dunia dan Seisinya, pendengar dan juga penggemar akan menemukan banyak cerita lainnya ya, Teman Produe, melalui lagu-lagu di dalam album ini.

Salah satu lagu yang jadi fokus utama album ini tuh adalah Dunia Imaginer, teman pro 2 yang tadi sudah aku hadirkan ya. Lagu Dunia Imaginer ini menangkap sisi imajinatif dari sebuah perasaan ya, ketika seseorang ini begitu memenuhi pikiran hingga sebuah hubungan dapat terasa hidup di dalam kepala bahkan sebelum semuanya benar-benar menjadi nyata. Jadi kepikiran terus gitu teman berdua. Dan secara musikal Dunia Imaginer ini juga jadi salah satu eksplorasi sound paling fresh gitu ya dalam album ini, dan juga menjadi pintu untuk menemukan warna yang lebih luas dari dunia dan seisinya. Namun Roni gak pengen gitu ya album ini berhenti pada satu lagu aja. Setiap track ini punya cerita tentunya, emosi dan juga karakternya sendiri ya. Karena itu pendengar diberikan ruang untuk menemukan lagu yang paling dekat dengan kehidupan mereka masing-masing. Dan menurut kamu teman pro 2, dari beberapa lagu yang sudah kita dengarkan tadi ya, mana sudah ada belum yang relate sama kehidupan kamu teman pro 2? Setelah ini akan aku hadirkan masih dari Roni Parulian dalam Dunia dan Seisinya Februari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Jarak dan Rindu tuh Mampro 2. Kali ini lagunya yang rada galau ya. Setelah tadi kayaknya semuanya yang sudah diputar tuh upbeat gitu ya teman Pro 2. Kali ini rada slow down gitu. Mungkin juga untuk semua orang yang lagu ini diperuntukkan gitu ya, bagi orang-orang yang LDR dan memendam kerinduan gitu ya. Jadinya dikasihnya Jarak dan Rindu nih dari Roni Parulian teman Pro 2. Ini sangat cocok ya diputar ketika kamu merindukan pasangan kamu yang lagi LDR itu. Apalagi hari ini malam minggu ya teman Pro 2, melihat pasangan lainnya malam mingguan gitu ya, tapi kamu cuman bisa menatap handphone, mungkin cuman bisa telepon atau video call gitu ya. Aduh, kasian. So, tapi gak usah sedih ya teman Pro 2. Pasti nanti akan datang suatu hari gitu ya, dimana kamu bisa bertemu dan juga melepas rindu dengan pasangan kamu. Ya, mungkin saat ini masih terhalang sama jarak, tapi ya mungkin kamu melakukan itu karena masih punya mimpi masing-masing gitu ya teman Pro 2. Ada yang harus dikejar, tidak selalu tentang cinta, tidak selalu tentang pasangan ya, karena hidup ini butuh duit. Bisa jadi memang kalian terpisah jarak karena pekerjaan gitu ya, karena masih kuliah di kota yang berbeda. It's okay teman Pro 2. Dan aku doain yang lagi LDR, yang lagi LDM, nanti suatu saat bisa bersama ya, gak perlu LDR lagi, gak perlu LDM lagi. Jadi sudah gak relate sama lagunya Jarak dan Rindu dari Roni Parulian ini, tapi relate dengan lagu yang lainnya gitu ya teman Pro 2. Dan tentunya kalau LDR gitu ya, ke long distance relationship, pastinya ada dong ya cemburu-cemburu. Gak mungkin sih gak ada cemburu-cemburu kalau misalnya pasangan kita lagi, meskipun bareng-bareng gitu ya, tapi kalau LDR tuh kayak potensi untuk cemburu tuh lebih besar gitu, karena kita tidak sedang bersama gitu ya, sedang terpisah sama jarak gitu. Jadi untuk bisa cemburu ini intensitasnya kayaknya lebih sering juga ya. Tapi kalau misalnya kamu bukan tipe yang cemburuan, mungkin it's good gitu ya. Tapi perlu juga sih menurut aku ya. Kalau misalnya kamu dalam sebuah hubungan, cemburu itu wajar sih menurut aku, selama gak berlebihan ya teman Pro 2. Kenapa sih kita ngomongin cemburu gitu ya? Karena satu singlenya Roni di album Dunia dan Seisinya ini ada yang judulnya Aku Cemburu. Nah gimana? Kita dengerin aja bareng-bareng ya, Aku Cemburu dari Roni Parulian.

dia yang memperjuangkan. Akhirnya kita sudah sampai di track yang ke-9 ya, Tubuh Pro 2, Walls Akhir Zaman. Dan jujur pertama kali lagu ini keluar, vibes-nya video musiknya tuh kayak creepy gitu gak sih Tubuh Pro 2? Kamu udah nonton belum? Coba deh nonton kalau kamu belum nonton. Vibes-nya kayak bukan Roni gitu. Tapi mungkin itu juga jadi apa ya, itu kan Walls Akhir Zaman itu dirilis pertama banget ya, lagu pertama dari album di Dunia dan Seisinya yang dirilis sama Roni. Dan juga musik videonya juga yang pertama dari album ini Tubuh Pro 2. Dan mungkin itu juga menjadi apa ya, pertanda atau sinyal gitu ya, kalau di album ini Roni benar-benar ingin mengeluarkan sisi dirinya yang mungkin belum bisa dikeluarkan di albumnya yang pertama. Karena memang albumnya yang pertama tuh kayak dia perkenalan, ini loh Roni Parulian gitu. Nah yang di album kedua ini, Dunia dan Seisinya, ini benar-benar dunianya Roni dan juga isi dunianya Roni pure di luapkan sama dia di album yang kedua ini. Jadi lebih apa ya, lebih berani gitu ya Tubuh Pro 2. Dan tentunya di album ini ada kegugupan dan juga harapan ya dalam kencan pertama. Ada cinta yang hidup dalam pikiran melalui dunia imajiner. Ada realitas sebuah hubungan yang membutuhkan kompromi nih dalam jalan tengah, serta konflik dan kerentanan melalui cemburu. Sementara Februari ini membawa harapan baru ya, setelah menemukan seseorang yang tepat. Walls Akhir Zaman ini berbicara tentang cinta yang dipilih untuk tetap bertahan dalam keadaan apapun. Di tengah berbagai cerita mengenai hubungan tersebut ya, Tubuh Pro 2, Kau Akan Sampai ini membawa perspektif berbeda, sebuah pengingat untuk terus percaya kepada diri sendiri dan perjalanan yang sedang dijalani. Dan ke-10 lagu tersebut Tubuh Pro 2 pada akhirnya tidak dimaksudkan untuk menceritakan satu perjalanan cinta yang sempurna, tapi sebaliknya ya, mereka menggambarkan bagaimana hidup dan juga hubungan manusia seringkali hadir dengan perasaan yang paling bertentangan, indah sekaligus rumit, pernah penuh keyakinan sekaligus keraguan. Dan mungkin justru disitulah Dunia dan Seisinya menemukan maknanya. Dan tentunya album ini sudah dirilis ya Tubuh Pro 2 di seluruh digital streaming platform ya. Dan juga kamu bisa request semua lagu Roni di album ini ya, di Pro 2 Rari Madiun. Sampai lagi kita di lagu yang terakhir ya Tubuh Pro 2, Di Ujung Batas. Ini merupakan track yang ke-10. Thank you banget buat kamu semuanya yang sudah menemani aku juga menikmati albumnya Roni Parulian yang terbaru, Dunia dan Seisinya. 10 lagu kita dengerin bareng-bareng ya. Dan tentunya ini menjadi karya yang luar biasa. Semoga nanti kita masih akan menantikan gitu ya karya-karya dari Roni Parulian selanjutnya. Sukses terus pokoknya buat Roni Parulian ya. Semoga juga segera mungkin promo lagunya di radio mungkin gitu ya. Oke, kita masih akan lanjut di segmen berikutnya ya Tubuh Pro 2. So tetap stay tune aja. Sampai di ujung batas dari Roni Parulian.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

105,2 Pro 2 Radio Madiun, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Jandy ya di malam hari ini. Kita sudah ada di segmennya Curhat Dong ya, teman Pro 2 di Jaga Malam. Hari ini kita akan membahas tentang pertemanan dan juga pasangan, di mana kedua ini adalah dua hal yang tidak bisa lepas ya, teman Pro 2. Kita juga, kalau kita punya teman udah pasti ya, kita juga punya pasangan. Nah, dari kedua itu harus seimbang gitu ya, teman Pro 2. Pernah nggak kamu punya teman, terus teman kamu punya pasangan, kamu belum punya pasangan nih, teman Pro 2. Nah, tiba-tiba setelah punya pasangan, teman kamu tuh malah menjauh gitu dari kamu, teman Pro 2. Pernah nggak ngalamin hal yang seperti itu? Jadi ketika teman kamu punya pasangan, kemudian mereka sering menghabiskan waktu bersama, jadi teman kamu terkesan mengabaikan kamu gitu. Jadi pertemanan kamu sama teman kamu jadi renggang karena kamu rasanya mereka sibuk pacaran gitu. Apakah itu hal yang wajar ya, teman Pro 2? Nanti kita bakal tanyain itu ke Mas Andi Cayadi, psikolognya, yang tentunya lebih bisa mengerti ya, apakah itu hal yang wajar dan gimana kita menyikapi kalau misalnya teman kita tuh menjauh dari kita karena mereka lebih sering menghabiskan waktu dengan pasangan daripada sama kita gitu ya. Ya, selama itu, kalau menurut aku ya, teman Pro 2, akan sangat wajar sih. Dan kita semua kayaknya juga pernah mengalami fase itu dalam hidup kita ya. Fase di mana teman kita punya pacar baru gitu ya, dan kita jadi diabaikan gitu ya, istilahnya ya. Tapi kalau aku sendiri sih ya nggak apa-apa sih mereka, karena ya gimana, mereka baru jadian gitu ya, masih cinta-cintanya, masih anget-angetnya gitu ya, pasti juga sering menghabiskan waktu bersama. Dan kalau aku sebagai teman sih, selagi pacarnya baik ya, maksudnya nggak menyakiti teman aku sih, aku akan mendukung gitu ya. Tapi ada juga yang kayak mempermasalahkan ya, karena sampai udah nggak pernah ngobrol bareng, kemudian udah jarang balas chat gitu ya, mungkin itu yang menjadi masalah gitu ya, teman Pro 2. Dan ya nanti kita tanyain ya ke Mas Andi gimana jawabannya. So kamu harus tetap stay tune, teman Pro 2, di 95,2 FM yang juga streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital.

0: mencium bau kentut mungkin terdengar aneh, tetapi beberapa penelitian menunjukkan bahwa ada potensi manfaat kesehatan yang bisa diambil dari gas yang dihasilkan oleh bakteri dalam usus, seperti hidrogen sulfida. Menurut jurnal Nitric Oxide, gas hidrogen sulfida meskipun memiliki aroma yang tidak sedap, diketahui dapat membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan bahkan berpotensi mencegah beberapa penyakit, termasuk meredakan peradangan, darah tinggi, meningkatkan kesehatan ginjal, hingga mencegah penuaan. Kentut yang bau juga menandakan organ-organ dalam tubuh Anda bekerja dengan baik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memahami mekanisme dan manfaat bau kentut secara menyeluruh. Tetap fokus pada pola makan sehat dan gaya hidup yang seimbang.
1: RRI.co.id

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2. Masih barengan sama Jenny ya, teman Pro 2. Meskipun hari ini tuh tenggorokan aku sudah mulai agak sakit nih ya. Semoga aja besok membaik ya, teman Pro 2, karena besok aku juga masih akan nemenin kamu ya di hari Minggu. So, kita masih ada di Jaga Malam Curhat Dong ya. Tadi aku sempat menyinggung juga, kita bakal bahas tentang persahabatan dan juga pasangan gitu ya. Banyak dari kita juga yang pernah ada di fase temen tuh menjauh ya, karena sibuk sama pacarnya. Nah, gimana sih cara menyikapi teman yang mungkin lagi di fase apa ya, falling in love gitu ya, dan jadi berdampak juga ke kita temennya atau sahabatnya yang kayaknya udah mulai dilupakan gitu ya. Apakah itu hal yang wajar? Gimana cara menyikapinya? Nah, abis ini aku bakal nanya ke Mas Andi ya. Aku telponkan dulu ya teman Pro 2, tungguin.

0: Oke, teman Pro 2, kali ini kita sudah terhubung ya dengan Mas Andi. Mari kita sapa terlebih dahulu. Selamat malam, Mas Andi.
1: Halo, malam Mbak Yeni.
0: Oke, kabar baik Mas Andi?
1: Puji Tuhan, sehat Mbak.
0: Iya. Ini suaraku mantul nih Mas.
1: Kenapa?
0: Suaraku mantul. Oh, mantul. Udah enggak.
1: Udah.
0: Oke, aman. Aman. Ya. Aman. Kabar baik ya Mas Andi ya hari ini?
1: Puji Tuhan, baik Mbak. Gimana Mbak Anjani?
0: Rada mulai tumbang nih. Karena
1: iya,
0: kemarin
1: Mbak. Cuaca memang enggak baik-baik saja ini ya.
0: Iya, betul, dan banyak kegiatan juga ya kemarin Mas Andi. Kita juga
1: betul.
0: Sempat off beberapa hari. Oke, tapi alhamdulillah hari ini kita sudah bisa berbincang-bincang lagi ya teman Pro 2 dengan Mas Andi. Nah, Mas Andi, hari ini kita pembahasannya yang ringan dan juga banyak relate dengan orang-orang ya, termasuk aku juga pernah berada di fase ini. Fase dimana teman kita nih lagi falling in love gitu ya, punya pacar baru, terus kemudian jadi rada menjauh gitu ya, bahkan kayak jadi slow respon, merasa terabaikan gitu ya, karena lebih banyak menghabiskan waktunya dengan pacar ya. Nah, kita sebagai temen nih, gimana caranya menyikapi hal ini gitu Mas Andi?
1: Iya, kita sebagai temennya ya Mbak ya. Kalau saya pribadi sih ya Mbak ya, mungkin kita juga perlu memaklumi ya Mbak ya. Karena setiap orang itu kan punya kehidupan masing-masing begitu ya. Mereka juga mungkin gitu ya. Katakanlah kalau misalnya hubungan langgeng itu kan, ya itu adalah masa depannya mereka kan gitu ya. Kita tidak bisa berpikir bahwa dia nanti hidup juga dengan kita kan enggak kan gitu ya. Dia hidup dengan pasangannya gitu ya. Ya, kita nggak tahu apakah pasangannya itu adalah pacarnya sekarang atau bukan, dan kita nggak tahu.
0: Iya.
1: Cuman kan kita berpikirnya adalah bahwa ya kemudian kemungkinan di kemudian hari adalah mereka akan hidup berdua itu kan selamanya kan begitu ya. Jadi kalau saya pribadi dengan ketika teman ini sudah jarang ikut kumpul gitu ya, lagi susah banget untuk ketemuan ya. Kalau saya pribadi memang perlu kita maklumin aja. Dia punya kehidupan. Asal selama gini sih ya. Dia nggak memanfaatkan kalau lagi butuh kita ke kita. Terus kalau lagi nggak butuh terus kita dicuekin. Nah itu jangan sampai yang seperti itu gitu ya. Artinya tetap mungkin kita perlu mengingatkan bahwa kalau misalnya itu sampai terjadi. Misalnya Pak Ustaz aja terus kita yang dihubungin. Begitu ya, kita perlu ingatkan. Ya nggak kayak gitu hidup apa namanya caranya kan gitu ya. Cuman kalaupun misalnya akhirnya dia akhirnya lebih mementingkan ke pasangan, ya sudah nggak apa-apa gitu ya. Selama memang itu tadi ya nggak terjadi bahwa terus ketika susah terus larinya ke kita dan lain sebagainya begitu. Okay. Itu sih mungkin Mbak ya. Jadi kalau saya sih lebih baik membiarkan aja. Ya mungkin sesekali ngajak main gitu ya. Tetap diajak, tetap dilibatkan gitu ya. Entah nanti dia ikut atau tidak, tetapi kan paling tidak kita mencoba untuk mengajak ya. Karena kalau saya pribadi begitu ya, sampai seumur saya ini mungkin teman itu kan pilih berganti ya Mbak ya.
0: Betul.
1: Bukan temennya berganti enggak sih, mungkin masanya tingkat kedekatannya ya. Ya tingkat kedekatannya berbeda gitu ya. Misalnya waktu SD gitu ya, mungkin oh ya teman-teman SD ini yang mungkin jadi prioritas. Ketika memasuki SMP berbeda, SMA berbeda, kuliah berbeda, teman kerja. Waktu setelah selesai kuliah pun itu pun teman juga berganti-ganti kan begitu ya. Ketika saya lagi sedang senang dengan aktivitas tertentu, dengan ketemu dengan orang-orang tertentu, mungkin kita lebih akrab dengan orang-orang tersebut. Ketika mungkin kita sedang nggak lagi beraktivitas pada situasi itu, mungkin kita akan dan aktivitasnya berbeda, nah mungkin akan ketemu dengan orang berbeda, nah itu sempat akhirnya kumpul dengan orang-orang itu gitu ya. Jadi ya akan terus berganti begitu aja begitu ya. Tinggal ya itu balik lagi gitu ya. Ketika teman-teman yang mereka kembali lagi ya ke teman-teman yang mereka punya pasangan, mm-hmm. ya mungkin kita biarkan dengan mungkin dia juga punya kehidupan dengan pasangannya. Cuman ya itu kita perlu ada tetap. Ayo kita kumpul, ayo kapan-kapan sekali-kali kita touring bareng gitu ya, atau mau apa namanya hiking bareng dan lain sebagainya. Tetap diajak gitu ya sesekali mungkin. Kalau misalnya anak motor ya mungkin diajakin touring. Kalau ketika dia anak gunung ya mungkin diajakin naik bareng kan gitu ya. Tetap hal-hal semacam itu mungkin kita tetap perlu mengajak mereka kan gitu ya. Ya tapi kalau misalnya intensitasnya berkumpul sudah mulai berkurang ya nggak apa-apa, dimaklumin aja. Dia juga punya kehidupan sendiri kan gitu ya. Nggak selamanya dia tuh akan hidup dengan kita sebagai teman kan begitu ya.
0: Betul.
1: Itu sih. Mungkin Mbak.
0: Oke, berarti tetap di support dan juga kita juga jangan lupa buat ngajakin ya.
1: Ya tetap ini sih tetap mengingatkan kalau misalnya sekali ayolah kumpul gitu ya. Kalau misalnya kamu sudah punya pasangan dan lain sebagainya, tetap ayo sekali kumpul gitu ya. Mungkin waktu-waktu yang mungkin tidak dia sedang tidak dengan pasangannya ya mungkin kita ajak kan gitu ya. Itu sih mungkin Mbak.
0: Iya. Selama juga pas kalau misalnya pertemanan yang belum menikah gitu ya Mas Andi, itu tuh kadang restu dari teman itu juga penting ya. Selama pacarnya baik gitu ya, teman tuh support. Tapi kadang kalau pacarnya tidak baik gitu ya, kita kadang juga ikut ngapain sih gitu.
1: Iya, tapi balik lagi ya Mbak ya. Kalau saya sih ngeliatnya kita itu kan cuma sebagai teman ya.
0: Betul.
1: Kita nggak bisa mengintervensi terlalu dalam teman kita gitu ya. Mungkin pilihannya mungkin memang menurut kita mungkin tidak baik gitu ya. Tetapi kan mungkin bisa jadi pilihan dia itu adalah sudah yang terbaik gitu ya. Kita cuma hanya bisa mengingatkan gitu ya. Yeah, katakanlah, pasanganmu ini loh, nah itu kan kita mungkin bisa mengingatkan gitu ya. Cuman ya balik lagi, semuanya kan dikembalikan lagi ke yang menjalani gitu ya. Nggak bisa, terus ketika misalnya nih kita kasih masukan, terus si teman kita ini nggak memperhatikan kita, terus kita musuhi gitu ya, kita jauhi, ya enggak kan gitu ya. Tetap kita punya tugas untuk mengingatkan. Cuman kalau misalnya teman kita masih bersikekeh, ya sudah biarkan aja gitu ya. Semuanya kan dikembalikan kepada yang bersangkutan kan gitu ya. Mereka punya mereka bisa bertanggung jawab sendiri atas pilihan mereka kan.
0: Betul. Nah. Oke, okay. Emang yang jadi masalah juga kalau dalam satu circle udah ada yang menjauh gara-gara punya pacar tuh kadang digosipin sih.
1: Iya. Ya kadang sih seperti itu, tapi itu wajar sih Mbak ya, kalau seperti itu wajar ya. Kita pun juga sama gitu ya, misalnya yang tiba-tiba menjauh karena ini ya pasti, wah ini sejak ano ini gini, pasti ada gitu ya. Cuman ya kita nggak bisa menyalahkan dan juga kita nggak bisa memaksakan orang tersebut juga terus waktunya harus dengan kita lagi kan enggak kan. Betul. Gitu ya. Balik lagi kalau saya itu melihat bahwa semua orang, setiap orang lah ya, setiap orang itu kan punya kehidupan masing-masing gitu ya. Apalagi tadi yang saya katakan bahwa kita itu hanya sebatas teman kan, nggak mungkin hidup selamanya dengan kita kan begitu ya. Walaupun kita pun juga butuh teman ya. Betul. Tetapi kan kita juga perlu memaklumi bahwa dia punya kehidupan di luar itu kan, dan itu yang bisa dijadikan prioritas gitu ya. Katakanlah memang pasangan ini memang dibutuhkan, mereka punya pasangan begitu ya, dan itu memang menjadi prioritas utama ya, sudah gitu loh, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi kan gitu ya. Kita kan juga nggak bisa memaksakan bahwa prioritas teman itu kan adalah nomor satu kan, enggak gitu ya. Karena ya balik lagi bahwa kehidupan kita nanti ya dengan pasangan kita, bukan dengan teman kita kan gitu. Walaupun tadi yang saya katakan bahwa kita juga butuh teman. Makanya kita, kalau kita misalnya kita yang sebagai pelaku ya, ya kita perlu sadar diri, kita juga perlu membagi waktu. Kadang kita membagi waktu dengan pacar, membagi waktu dengan teman, dan lain sebagainya gitu ya. Okay. Ya terus. Kalau kita sebagai teman, ya itu yang bisa kita lakukan adalah ya sudah dimaklumin aja kan gitu ya. Mungkin dia lagi senang-senangnya, lagi hangat-hangatnya kan gitu ya. Nanti suatu ketika
0: waktu disakitin misalnya, balik ke teman.
1: Kalau, kalau misalnya dia putus cerita, pasti dia juga akan datang.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Ya, seperti itu sih, Mbak, ya. Kalau misalnya apalagi kalau misalnya masa-masa masih sekolah, kuliah, itu kan pasti kan teman itu kan kayaknya seolah-olah, "Woi, kita itu harus solid dan lain sebagainya."
0: Iya, betul.
1: Tapi nanti setelah itu, ya, setelah ini kembali berumah tangga lagi
0: sudah
1: bahwa
0: beda, ya.
1: Prioritas itu tidak akan berlaku lagi gitu.
0: Iya. Oke, terima kasih Mas Andi ya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman Pro 2 ya. Kita juga harus tahu batasannya ya, dan juga prioritas orang, setiap orang kan berbeda. Jadi kita harus memberikan pengertian juga. Oke, terima kasih Mas Andi atas waktunya dan juga sharingnya malam ini. Semoga sehat selalu Mas Andi. Selamat malam.
1: Terima kasih.
0: Oke, teman Pro 2, itu tadi perbincangan kita terkait pertemanan dan juga pasangan ya. Kita juga harus apa ya, yang kata Mas Andi tadi, kita harus tahu juga kita hanya teman. Maksudnya prioritas teman tuh gak cuman ada di kita ya, teman Pro 2. Mereka juga punya prioritas lain gitu. Sebagai teman kita harus bisa mensupport ya teman kita. Kalau misalnya ada yang salah juga kita mencoba menasehati. Tapi hanya sebatas kita menasehati aja, gak usah terlalu ikut campur juga. Kecuali mereka meminta pendapat kita, ya kita boleh lah agak jauh gitu. Ayo tuh Pro 2, setelah ini juga masih I Can ada drama radio ya, yang bisa kita simak bareng-bareng nanti di pukul 22. So pastinya kamu harus tetap stay tune sama Pro 2. Aku masih bakal temenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 dan Pro 2 RRI Madiun setiap pukul 14 dan 22 waktu Indonesia Barat.
1: Cek Fakta.
2: Cek Fakta.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya tautan pendaftaran bantuan program Keluarga Harapan PKH untuk balita sebesar Rp750.000. Klaim tersebut adalah tidak benar.
4: Faktanya,
3: dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi kredibel yang membenarkan isu tersebut. Tautan pada unggahan tidak mengarah ke laman resmi Kementerian Sosial, Kemensos, dan meminta untuk mengisi nama lengkap sesuai KTP dan nomor telegram aktif. Kemensos melalui akun Instagram resminya, @kemensosri, telah menghimbau masyarakat berhati-hati terhadap modus penipuan penyaluran dan pendaftaran bansos yang mengatasnamakan Kemensos.
1: Jack.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

di sebuah desa kecil yang tenang. Ada seorang siswi kelas 3 SMA bernama Rani. Ia dikenal sebagai anak yang pintar dan cerdas. Namun belakangan, semangat belajarnya mulai menurun. Rani lebih sering memilih untuk tidur atau mencari alasan agar bisa bolos sekolah. Sebuah kebohongan kecil akan mengubah hidupnya dan membuka mata hatinya.

0: Kepala Rani pusing sekali. Kayaknya demam deh. Rani gak bisa sekolah hari ini.
1: Loh, kemarin kamu juga bilang pusing. Udah beberapa hari ini kamu bolos terus, Rani.
0: Iya, Ibu. Tapi sekarang beneran, pusing banget. Gak kuat berdiri.
1: Ya udah, istirahat aja dulu. Tapi nanti sore bantuin Ibu nyuci ya.
0: Iya, Bu. Makasih ya.
1: Asik, libur lagi.
2: Tapi yang Rani tidak tahu, ibunya sedang memperhatikan dari sela-sela pintu. Sadar atau tidak, kebohongan kecil yang ia buat bisa jadi bumerang yang akan mengubah pandangannya.
1: Rani, kalau kamu nggak mau sekolah, ya udah, sana bantu ayahmu di pasar.
0: Loh, Bu,
1: tapi apa? Jangan cuma bisa pura-pura sakit kamu. Ayahmu itu kerja banting tulang biar kamu bisa sekolah. Sekarang ayo siap-siap ikut ke pasar.
2: Rani pun tak punya pilihan lain. Dengan malas, dia bersiap untuk ikut ayahnya ke pasar. Dalam hatinya, dia kesal. Tapi semua itu akan segera berubah. Pagi itu, Rani ikut ayahnya ke pasar. Biasanya, dia cuma lihat ayah pulang dalam keadaan lelah. Tapi kali ini, dia menyaksikan langsung perjuangan yang harus dilalui ayahnya untuk mendapatkan sedikit uang. Di balik senyum dan sapaan pedagang, ada lelah yang tersembunyi.

0: dagangannya ya. Rani, kita cari tempat yang teduh dulu ya.
1: Iya, ayah.
0: Sayur, cabai, wortel, bayam, kangkung, murah meriah. Silakan, yang ingin beli silakan. Ayo.
1: Ayah selalu kayak gini ya?
0: Iya, setiap hari. Kadang laku, kadang tidak. Tapi ya harus terus menerus semangat. Itu biar anak ayah juga semangat.
2: Hari itu, Rani melihat betapa kerasnya ayahnya bekerja. Berkeringat, jalan kaki keliling pasar, senyum ke setiap pembeli meskipun banyak yang cuek. Setiap langkah ayah terasa berat. Tapi, Rani hanya melihat senyum di wajahnya. Begitu sederhana, tapi begitu besar perjuangannya.
3: Ya Tuhan, ayah kelihatan capek sekali.
4: Ya, ayah sakit ya. Udahan yuk ya, pulang aja kalau emang gak kuat.
0: Gak apa-apa Rani, makasih. Tapi kamu juga haus kan?
4: Iya sih, haus ayah. Tapi Rani masih kuat. Baru bantu dikit aja udah pegel-pegel semua badan.
0: Hehehe, dibiasakan anakku. Nanti juga terbiasa kamu.
2: Rani memperhatikan wajah ayahnya. Ada garis-garis lelah di sana. Napasnya sesekali berat, tapi senyumnya tetap sama. Hangat dan tulus. Ayahnya tidak pernah menunjukkan kelemahannya. Semua yang dia lakukan hanya untuk kebahagiaan Rani.
3: Ya, kenapa ayah nggak pernah cerita ke Rani kalau kerja ayah tuh seberat ini?
0: Kalau ayah ceritakan, nanti kamu berpikiran, nak. Tugas kamu itu belajar. Tentunya yang rajin. Itu cukup buat ayah dan ibumu. Mudah-mudahan kami berdua bahagia.

0: sederhana. Menjelang sore, pasar mulai sepi. Dagangan hampir habis. Rani dan ayahnya mulai beres-beres. Tapi, ada satu hal yang masih mengganjal di hati Rani. Ia merasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan.
1: Ayah, maaf ya. Rani udah nyusahin. Udah bikin ayah kerja keras, tapi Rani masih malas sekolah.
2: Gak apa-apa anakku, jangan minta maaf, nak. Minta maaf itu gampang. Yang susah itu ngebuktiin kalau kamu bisa berubah nantinya dengan kamu melihat ayah bekerja seperti ini.
1: Iya ayah, Rani akan janji hal itu.
2: Kamu masih punya waktu anakku, jangan sia-siakan sekolahmu. Ayah dan ibu gak pernah minta dibalas. Cuma pengen kamu punya masa depan yang lebih baik dan lebih bahagia nantinya.
0: Sepanjang perjalanan pulang, Rani tak banyak bicara. Ia sibuk menata ulang pikirannya tentang sekolah, tentang orang tuanya, dan tentang masa depan yang kini terasa jauh lebih berarti. Malam pun tiba. Rani duduk bersama ibunya di dapur. Setelah seharian ikut ayahnya, hatinya penuh dengan rasa bersalah dan tekad yang baru. Ia sadar bahwa kebohongan kecil yang pernah ia buat sudah merusak banyak hal. Dan kini saatnya memperbaikinya.
3: Gimana, nak? Capek ikut ayahmu seharian?
4: Bu, tadi Rani lihat sendiri. Ayah pura-pura kuat. Padahal dia batuk terus, keringetan, bahkan sampai gemeteran.
3: Ayahmu memang begitu. Gak mau bikin kita khawatir.
4: Bu, Rani minta maaf. Rani tadi pura-pura sakit biar gak sekolah. Tapi ayah malah pura-pura sehat biar Rani bisa sekolah.
3: Gak apa-apa, nak. Yang penting kamu udah sadar kan sekarang?
4: Iya, ibu. Rani janji gak akan males lagi. Rani pengen bikin ayah sama ibu bangga.

kamu yang berjuang demi masa depanmu. Mereka mungkin tak pernah meminta balasan, tapi keberhasilanmu adalah hadiah terbaik yang bisa mereka terima.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News

membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Tapak Sejarah. Situs Pagar Ukir. Situs Pagar Ukir merupakan situs batu tulis atau batu prasasti yang ada di Desa Pagar Ukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Situs ini terdiri dari balok altar atau meja dan 4 batu kursi, batu salju, sendang watu dukun, batu berundak, batu suci, serta batu menyerupai ranjang, lalu tugu menhir dengan tulisan huruf Palawa. Situs sejarah yang berada di Desa Pagar Ukir ada 5 titik, mulai dari kaki Gunung Suci hingga puncak. Paling bawah ada sendang watu dukun yang tidak pernah kering airnya, sehingga situs Pagar Ukir juga disebut situs watu dukun. Disinyalir, situs Pagar Ukir berhubungan langsung dengan lahirnya Kerajaan Wengker yang dipimpin Prabu Klono Sewandono. Tapak Sejarah.
1: Yuk, segera download RRI Digital.
2: 1, 2, 3, 4.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: titipannya wis tak weni kepada Krusno yo. Mongko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
1: Sis, barusan teleponan sama siapa?
2: Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
1: Ya elah, kuno banget. Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
0: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
1: Oh, gitu.
0: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: I've been on the highway for 2 days, trying to keep my head straight, running from my old ways, old days, dust and dreams.

manusia yang paling lemah adalah orang yang tidak mampu mencari teman. Namun yang lebih lemah dari itu adalah orang yang mendapatkan banyak teman tetapi menyia-nyiakannya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

station of the day. Call of the day. Masa muda bukan waktu di dalam kehidupan. Itu adalah keadaan pikiran. Kamu setua keraguanmu, ketakutanmu, keputusasaanmu. Cara untuk tetap awet muda adalah menjaga keyakinanmu tetap muda. Jaga rasa percaya dirimu tetap muda. Jaga harapanmu tetap muda. Young is not a time of life. It is a state of mind. You are as old as your dog, your

0: Suatu hari seorang anak laki-laki berumur 10 tahunan masuk ke kafe ice cream dan duduk di meja. Seorang pelayan wanita menghampiri dan memberikan air putih di hadapannya. Anak ini kemudian bertanya, "Bu, harga es krim sundae berapa?" Katanya, "Oh, 7.500 rupiah," kata si pelayan. Si anak kemudian mengeluarkan isi sakunya, menghitung dan mempelajari uang-uang receh di kantongnya.
1: "Kalau es krim yang biasa aja berapa, Bu?" katanya lagi.
0: Sementara itu orang-orang yang duduk di meja-meja lain sudah mulai banyak. Dan pelayan ini mulai tidak sabar.
2: 5.000,
0: kata si pelayan sambil uring-uringan. Anak ini mulai menghitung dan mempelajari lagi koin-koin yang tadi di kantungnya.
1: Kalau begitu saya pesan yang es krim biasa aja ya, Bu.
0: Sang pelayan kemudian membawa es krim tersebut, meletakkan bon di atas meja dan terus melengos pergi. Si anak ini kemudian memakan es krimnya, bayar di kasir, dan pergi. Ketika si pelayan wanita ini kembali untuk membersihkan meja si anak kecil tadi, dia mulai menangis terharu. Di samping piring kecilnya yang kosong, ada uang receh berupa uang 500-an dan uang ratusan-ratusan logam berjumlah 2.500 rupiah. Ya, ternyata anak kecil tadi menahan diri untuk pesan es krim sundae demi untuk memberi sang pelayan uang tip yang layak.
3: Yuk, segera download RRI Digital.

0: Tapak Sejarah. Monumen Tentara Geni Pelajar TGP. Tercatat bukti-bukti ketangguhan pelajar yang tergabung dalam Tentara Geni Pelajar TGP di Madiun saat bertempur melawan penjajah di Kota Madiun. Jejak itu ada 3 tempat, yakni Monumen TGP di Jalan TGP, SMPN 12 Kota Madiun, dan SMPN 2 Saradan Madiun. Lahirnya TGP Kota Madiun setelah peristiwa PKI 1948 disusul agresi militer Belanda II. Dalam rangka mempertahankan kemerdekaan, senior TGP membuka pendaftaran bagi para pemuda untuk ikut bergerilya bergabung dalam kesatuan TGP melawan agresi tersebut. Pendaftarannya dilaksanakan di Gedung Sekolah Teknik ST, depan Markas Mobrik Kleta, yang sekarang bekas gedungnya masih lestari, digunakan untuk SMPN 12 Kota Madiun. Sementara, jejak mortir yang dijatuhkan Belanda di Kota Madiun terabadikan di Jalan TGP, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun. Tapak Sejarah.
1: RRI.co.id, sumber

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

Pro 2, demikian seluruh rangkaian acara yang hadir untuk hari ini, mulai dari pagi hingga tengah malam ini. Mewakili seluruh kru yang bertugas, aku Anjani pamit dan sampai bertemu lagi untuk acara-acara esok hari. Pro 2, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

pagi teman Pro 2. Inilah Programa 2 Radio Republik Indonesia Madiun yang mengudara di frekuensi FM 95,2 MHz. Kembali menyajikan acara hiburan dan informasi dari pagi hari ini hingga malam nanti. Dari kawasan Meja Panjaitan nomor 10 Madiun, kami yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Pro 2 RRI Madiun, teman terbaik kamu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?" "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya. "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan." "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru." "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya." Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul

0: Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak. Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan. Tapi tidak hanya selembar. Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar, Thomas.
1: Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu.
0: Tapi ini terlalu banyak, Mas.
1: Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini. Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya, dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.

0: tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Dan ketiga, jodoh.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik

0: Tapak Sejarah. Benteng Van den Bosch. Bergerak ke arah barat, peninggalan Belanda yang tetap berdiri kokoh adalah Benteng Van den Bosch. Benteng dengan nama gubernur pemerintah Belanda ini terletak di Kelurahan Pelem, Kecamatan Ngawi. Dikenal juga sebagai Benteng Pendem, dulu sengaja dibuat lebih rendah dari tanah sekitar yang dikelilingi oleh tanah tinggi sehingga terlihat dari luar terpendam. Benteng pertahanan Belanda saat melawan perjuangan Pangeran Diponegoro ini dibangun pada tahun 1839 sampai 1845. Bangunan khas Eropa dengan berbagai macam fungsinya yang masih bisa dilihat nyata ini terletak di pertemuan Sungai Bengawan Solo dan Sungai Madiun. Tapak Sejarah.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: seger banget. Kamu tahu rawon kan? Sup daging khas Jawa Timur ini resmi menjadi sup terenak di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023. Menurut daftar yang dirilis pada 31 Juli 2023 ini, rawon mendapat raihan bintang senilai 4,8. Angka tersebut mengungguli 9 sup khas negara lain yang juga masuk ke dalam daftar tersebut. Menariknya, sajian khas Jawa Timur berupa potongan daging dalam kuah hitam ini berhasil mengalahkan sup mie asal Jepang, ramen. Sup beraroma ini dibuat dengan daging sapi yang dimasak berlahan dan bahan-bahan tradisional Indonesia lainnya seperti daun jeruk, serai, jahe, dan juga cabai. Dalam ulasan daftar tersebut, Taste Atlas menyoroti penggunaan buah kluwak atau kenari hitam sebagai elemen kunci resep rawon. Sebab buah kluwak terkenal sangat beracun jika dimakan mentah. Dan buah kluwak dihaluskan dengan bahan dan rempah lainnya memberikan cita rasa khas yang gurih serta warna hitam gelap yang unik pada masakannya. Dan sebagai informasi nih, rawon adalah sup khas Jawa Timur yang diduga berasal dari Ponorogo. Menurut catatan sejarah, rawon tercatat dalam prasasti Taiji dari 902 Masehi melalui kata rarawan. Dalam satu mangkok rawon biasanya diisi dengan daging sapi ditambah kecambah, daun bawang iris ditambah dengan kuahnya yang gurih, lalu pelengkapnya adalah kerupuk udang dan telur asin. Rasanya enak banget. Jadi gak salah kan kalau rawon jadi sup terenak di dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saat dalam perjalanan, ada kalanya pengendara menemui hal-hal tak terduga. Misalnya hujan lebat yang datang tiba-tiba. Langkah antisipasi pun penting dilakukan agar pengendara tetap aman dalam perjalanan, khususnya pengendara sepeda motor. Langkah antisipasi yang bisa dilakukan antara lain, selalu bawa jas hujan saat berkendara dengan roda dua. Gunakan model single agar praktis dan aman. Selalu nyalakan lampu kendaraan agar jalanan terlihat jelas, serta menjadi perhatian bagi pengendara lainnya agar lebih berhati-hati. Periksa tekanan udara dalam ban, segera ganti jika ban luar sudah menipis. Sebaiknya gunakan laju kendaraan yang lebih lambat ketika berkendara dalam hujan. Atur jarak agar tidak berdekatan dengan pengendara lainnya. Waspadai genangan air di jalan dan lubang yang dapat membuat menimbulkan celaka. Jangan lupa untuk merawat kendaraan dengan servis berkala, sehingga kondisi kendaraan tetap prima. Pilih opsi berteduh jika dirasa intensitas hujan terlalu lebat.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 pukul 6 waktu Indonesia Barat. PT Kereta Api Indonesia atau KAI terus mematangkan kesiapan operasional kereta api The Nusantara Explorer. Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PT KAI Bobby Rashidin saat uji coba perjalanan The Nusantara Explorer rute Bandung hingga Jakarta. Dia menuturkan uji coba tersebut sebagai finalisasi peningkatan layanan perjalanan kereta api wisata yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat itu diungkapkannya, Kepala Negara menginginkan adanya perpaduan keindahan alam dengan aspek pariwisata yang dapat disajikan oleh kereta api Indonesia. Setelah menindaklanjuti hal tersebut, KAI merancang kereta wisata yang beberapa waktu lalu pernah dinaiki oleh Presiden Prabowo. Namun dikatakan oleh Bobby, terdapat sedikit perbaikan yang disampaikan oleh Kepala Negara untuk mengoptimalkan layanan perjalanan kereta wisata. Kemudian informasi lainnya, teman Pro 2, masyarakat Indonesia di Jepang memberikan dukungan penuh kepada kontingen Indonesia pada ajang Asian Games 2026. Perhimpunan Pelajar Indonesia atau PPI Nagoya bersama Sekolah Bhinneka Nagoya menyiapkan penampilan budaya untuk menyemarakkan perhelatan. Penampilan budaya tersebut menjadi wadah berkumpulnya masyarakat Indonesia untuk memberikan dukungan langsung kepada kontingen Merah Putih. Kegiatan tersebut melibatkan anak-anak Indonesia yang tinggal di Nagoya untuk menyemarakkan ajang Asian Games 2026. Untuk informasi update lainnya teman Pro 2, kamu bisa cek di rri.co.id maupun aplikasi RRI News. Dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI News maupun aplikasi RRI Digital di smartphone kamu.
1: Terima kasih kamu sudah simak program Info Pro 2 dan lanjut lagi ke acara berikutnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: Selamat pagi teman Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Pro 2 FM.

Hai hai hai, 95,2 Pro 2 RR Madiun, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Semangat pagi mengiringi kita semuanya untuk edisi hari Minggu ini ya, tanggal 20 September 2026. Nabila Nagari kembali menjumpai kamu semuanya di sesi Spada. Jadi tentunya sambil beraktivitas pagi ya, yang lagi bersih-bersih ataupun olahraga, sambil dengerin program 2 RR Madiun, akan hadir informasi-informasi update, berita-berita terkini yang Nabila sajikan nantinya. Dan pastinya teman Pro 2, nanti akan ada Spada topik yang bisa kamu gabung sekaligus request lagu. Dan dilanjut ada Hitlist Weekend yang bisa kamu juga request lagu gitu ya. Pokoknya menemani kamu santai-santai dan juga happy-happy di weekend terakhir untuk minggu ini ya. So stay tune aja teman Pro 2. Selain di frekuensi 95,2, kamu juga bisa menyimak siaran kami melalui streaming di rri.co.id maupun aplikasi RRI Digital. Sepanjang hari ini sampai dengan menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat, kami program 2 RRI Madiun akan hadir untuk kamu.

0: kelihatan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

teman-teman Pro2, informasi pertama hadir dari dunia olahraga, di mana George Martin merebut pole position MotoGP Austria 2026 dari Marc Marquez setelah unggul tipis dari sesi kualifikasi. Adapun pembalap Aprilia Racing tersebut berhasil mengamankan posisi starter depan, sementara Marquez dan Pedro Acosta melengkapi baris pertama. Martin mencatatkan waktu tercepat 1 menit 27,917 detik di sirkuit Red Bull Ring pada hari Sabtu 19 September kemarin. Hasil ini memberinya keunggulan dalam persaingan menuju gelar juara dunia dengan Marquez yang memiliki jumlah poin yang sama. Marquez sendiri menempati posisi kedua dengan selisih 0,015 detik dari Martin. Sementara itu, Acosta mengamankan urutan ketiga, hanya terpaut 0,071 detik dari pole position. Ketatnya persaingan ini terlihat dari selisih waktu tiga pembalap terdepan yang sangatlah tipis. Sementara itu, untuk Marco Bezzecchi, Ai Ogura, dan Alex Marquez akan mengisi baris kedua. Sebagai informasi, teman Pro 2, balapan sprint MotoGP Austria 2026 akan dijadwalkan berlangsung sebanyak 14 putaran pada 19 September 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi sudah berlangsung kemarin, sedangkan balapan utamanya sejauh 28 putaran akan digelar pada hari Minggu 20 September 2026 hari ini pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan posisi starter depan, Martin akan memimpin rombongan pembalap pada sprint dan balapan utama, di mana hal ini menjadi kesempatan bagi Martin dan juga Marquez untuk bersaing dalam perebutan poin dan memperlebar jarak keduanya di klasemen.

0: Hai Belo, tumben udah dateng.
1: Nah itu si Sipit, kok tumben dia nelat?
0: Oh iya ya, BTW si Keriting kok gak nongol? Apa dia gak masuk ya hari ini?
2: Bisa gak sih panggil nama aja? Meskipun mereka Sipit, Belo, Keriting atau apalah, mereka Indonesia kan?
3: Yuk segera download RRI Digital.

0: Musim kemarau kali ini membuat cuaca panas di Indonesia sangat menggila, bahkan mencapai suhu 36-37 derajat Celcius di beberapa daerah. Lalu, apa yang harus kita lakukan saat berkendara di cuaca panas seperti ini? Ini ada beberapa tips yang harus kita lakukan. Pastikan kendaraan dalam kondisi optimal, kenakan pakaian yang nyaman, minum banyak air sebelum dan selama perjalanan, hindari jam sibuk di siang hari, dan selalu gunakan kacamata hitam, sunblock, dan sarung tangan. Jadi, jangan sepelekan cuaca panas ya, dan selalu berhati-hati saat berkendara.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Teman Pro 2, Basarnas memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan atau SAR terhadap 126 korban yang masih belum ditemukan dalam kecelakaan KM Virgo Transport 8. Adapun operasi SAR tersebut diperpanjang selama 7 hari di perairan Masa Lembo, Madura, Laut Jawa. Terkait hal tersebut, Direktur Operasi Basarnas Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko mengatakan bahwa keputusan ini diambil setelah pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah pemangku kepentingan yang mendukung adanya operasi SAR, serta tim salvage yang dikoordinasikan pemilik kapal. Hal ini disampaikan oleh Yudi dalam konferensi pers perkembangan operasi SAR hari ketujuh kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada hari Sabtu 19 September 2026 malam. Yudi menjelaskan bahwa dua tim salvage yang dikoordinasi pemilik kapal baru tiba di Banjarmasin pada hari Sabtu kemarin. Dan sampai dengan Sabtu malam, tim tersebut masih melakukan rapat dan pembahasan bersama pihak terkait untuk menentukan langkah penanganan bangkai kapal. Menurutnya, proses salvage ini kemungkinan membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga belum bisa dipastikan kapan akan dilaksanakan secara keseluruhan di sini, teman Pro 2. Dan untuk perpanjangan operasi SAR ini dilakukan sembari menunggu hasil pembahasan tim salvage dan langkah penanganan bangkai kapal. Dengan demikian, pencarian korban pun bisa terus dilakukan sesuai dengan perkembangan kondisi di lapangan. Pada hari ketujuh operasi SAR, adapun tim gabungan ini belum menemukan lokasi korban baru nih, teman Pro 2. Dan sampai dengan hari Sabtu kemarin, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, Basarnas mengonfirmasi sebanyak 117 korban telah ditemukan. Di mana rinciannya 108 orang selamat dan 9 orang meninggal dunia. Sementara itu, sebanyak 126 orang lainnya masih dalam pencarian dari total 243 orang yang tercatat dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dan sebagai informasi, KM Virgo Transport 8 ini sebelumnya berlayar dari Surabaya, Jawa Timur menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tanggal 12 September 2026. Kapal tersebut dilaporkan menghadapi cuaca buruk dan juga hilang kontak pada tanggal 13 September 2026 sekitar pukul 2 dini hari waktu Indonesia Tengah, di mana kapal kemudian ditemukan pada hari yang sama dalam kondisi terbalik di perairan Masa Lembo, Laut Jawa.

0: kita habiskan minggu bersama ya.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

kemarin teman Pro 2 tepat ke 100 tahun ya umur dari Pondok Modern Darussalam Gontor. Jadi ramainya Ponorogo bisa disaksikan sejak hari Jumat, bahkan kemarin ya teman Pro 2, termasuk persiapan-persiapan yang ada. Karena memang Presiden Prabowo Subianto kemarin hari Jumat atau Sabtu gitu ya mendatangi Pondok Gontor. Jadi termasuk ada sebuah kegiatan yaitu Hatamul Quran dan Sujud Syukur dalam rangka resepsi kesyukuran 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor yang diikuti oleh puluhan ribu orang dari berbagai kalangan. Kegiatan ini dihadiri oleh santri, tentunya sivitas kampus Pondok Modern Darussalam Gontor, ada juga alumni sampai dengan perwakilan pondok pesantren dari luar negeri. Dan antusiasme alumni pun mengikuti rangkaian kegiatan ini cukup tinggi karena sekitar 20 ribu alumni hadir dalam kegiatan tersebut. Kehadiran peserta ini tidak hanya berasal dari Indonesia saja, bahkan alumni dan perwakilan pondok pesantren ini ada yang dari luar negeri, teman Pro 2, yang juga turut hadir dalam kegiatan tersebut. Dijelaskan pemilihan hari Jumat sebagai waktu pelaksanaan sujud syukur ini dilakukan dengan pertimbangan memperoleh keberkahan. Karena menurut yang ada, Jumat ini kan merupakan hari yang baik gitu ya teman Pro 2, jadi dipilih sebagai waktu dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Sementara itu, tingginya antusiasme alumni juga diperkirakan akan terlihat dalam rangkaian kegiatan berikutnya yang dikatakan terdapat sekitar 3.000 alumni yang semula diperkirakan hadir, namun sejumlah peserta pun yang datang disebut mencapai belasan ribu orang. Nah, karena jumlah peserta yang hadir cukup besar, panitia pun telah menyiapkan sejumlah titik yang akan digunakan untuk menampung peserta saat reuni akbar nantinya.

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Yuk segera download RRI Digital.